0: Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengepuran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI berikut ini.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Sampang pagi hari ini, dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda di hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Dan jangan lupa tepat pukul 8 nanti kita akan berada di program Sampang Menyapa hari ini, dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital, atau juga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terlebih terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Yang pasti jangan kemana-mana di libur ini ya, di hari, bukan libur sih, sebagian mungkin hari ini tengah melakukan upacara ya untuk memperingati hari Pancasila untuk ke tahun ini pendengar. Dan semuanya termasuk dan berhati-hati, tetap jaga kesehatan juga, istirahat yang cukup, apalagi menikmati libur ya, semuanya tetap semangat. Yang pasti kita RRI akan temani Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk.

0: Fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Menyapa pagi hari ini. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI di Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang pagi hari ini. Di hari Senin di kalender pertama ya di bulan Juni 2026. Dan bersama saya tentunya ada juga Gatekeeper dan Mohlir dan TMB dan akan bersama di program Sampang Menyapa pagi hari ini. Dan sebelum kita sapa narasumber kita, Muhammad Aminullah merupakan Kabid atau Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Digital atau resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Muhammad Aminullah.
2: Waalaikumsalam Mbak Ratna. Okay. Dan seluruh pendengar RRI.
1: Terima kasih ya, karena mungkin saat ini mungkin libur ya. Tapi Bapak masih menyempatkan waktu untuk berbincang di pagi hari ini di Sampang Menyapa. Terima kasih Bapak sebelumnya. Dan ya, pendengar, tema kita kali ini melihat lebih dekat SRT 51 Bangkalan menjelang tahun ajaran baru 2026 ya. Tentunya kita akan mengupas lebih lengkap lagi bagaimana di Bangkalan ya, tentang sekolah rakyat ini, tentunya sekolah yang tumbuh dari semangat bersama warga, di mana mereka akan menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Dan seperti apa dan bagaimana kesiapan ruang kelas, fasilitas dan sebagainya, mungkin langsung saja kita akan mengupas di pagi hari ini. Silakan Bapak Aminullah.
2: Ya, terima kasih Mbak Ratna. Dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kabupaten Bangkalan alhamdulillah menjadi salah satu di antara 166 daerah yang melaksanakan sekolah rakyat rintisan pada tahun 2025. Yaitu tepatnya dilaksanakannya sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 51 Bangkalan. Hal itu tidak lepas dari upaya segenap pihak terkait di Kabupaten Bangkalan, utamanya dari Bapak Bupati yang tidak lelah mengupayakan agar Bangkalan bisa segera melaksanakan sekolah rakyat ini, karena memang sekolah rakyat ini sejalan dengan tujuan visi dari Bapak Presiden dan juga visi dari Bapak Bupati sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Bangkalan.
1: Oke, mungkin bagaimana Bapak bisa jelaskan tentang SRT 51 Bangkalan ini, tentang bagaimana program apa dan siapa saja ya penerima manfaatnya dan berapa jumlah anak yang mungkin saat ini yang sudah ditangani ya Bapak?
2: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya, yang berada di kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada dengan status keluarga tidak mampu. Atau kalau yang sekarang ini berada pada desil 1 atau 2 DTSN. Jadi perlu diketahui bahwa ada database sosial, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau yang disebut dengan DTSN. DTSN ini dibagi menjadi 10 desil, di mana desil 1 atau yang terbawah merupakan golongan dari masyarakat yang paling tidak mampu secara ekonomi, dan desil yang paling tinggi ada dari

0: 10 merupakan masyarakat yang tergolong sangat mampu secara ekonomi. Dan sesuai dengan tujuannya, maka sekolah rakyat ini menyasar kalangan yang masuk pada kategori desil 1 dan desil 2. Alhamdulillah untuk tahun ajaran pertama ini, SRT 51 Bangkalan sudah menampung 82 siswa. Untuk jenjang SD ini ada 40 siswa dan jenjang SMP 42 siswa.
1: Itu di seluruh Kabupaten Bangkalan, ya, Bapak?
0: Betul, di seluruh Kabupaten Bangkalan. Karena memang SR ini ditargetkan berdiri di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia.
1: Itu per kecamatannya berapa siswa biasanya, Bapak? Untuk SD misalnya?
0: Ada kuota tertentu untuk masing-masing kecamatan. Iya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi awalnya itu kami menerima daftar dari Kemensos, daftar nama-nama yang masuk di desil 1 dan desil 2, yang akhirnya perlu kami verifikasi ke lapangan, bahwa yang bersangkutan ini benar-benar merupakan masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, yang bersangkutan bersedia untuk masuk sekolah rakyat.
1: Oh, jadi
0: akhirnya,
1: jadi siswanya itu sudah terdaftar sebelumnya, Bapak?
0: Ya, sudah ada daftar namanya.
1: Sudah dari pusat.
0: Jadi dari pusat, betul. Oh. Pusat itu sudah punya daftar siapa saja anak usia sekolah yang masuk kategori tidak mampu dan terindikasi belum sekolah atau putus sekolah atau berpotensi putus sekolah.
1: Oke, jadi menjelang tahun ajaran baru 2020-2027 ini, berapa persen Bapak anak SRT yang sudah dipastikan ini, yang sudah dipastikan kembali ke sekolah ini?
0: Kalau yang ini, yang angkatan pertama.
1: Yang
0: kalau angkatan pertama kan
1: 2026-2027.
0: Enggak, maksudnya yang kembali ke SRT maksudnya?
1: Iya, maaf. Menjelang tahun ini, berapa persen anak SRT yang sudah dipastikan kembali sekolah?
0: Kalau anak SRT, maksudnya siswa sekolah rakyat yang kembali sekolah?
1: Iya.
0: Insya Allah 100%. Jadi yang tahun sebelumnya masuk di SRT, insya Allah tahun ini juga tetap di SRT. Sedangkan untuk siswa baru, kami sudah menerima ini prelis BNBA sekitar 86 ribu. Ada 86 ribu BNBA yang perlu kami verval untuk memastikan keberadaannya, memastikan status sosialnya benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu, dan juga memastikan bahwa mereka berminat masuk di sekolah rakyat.
1: Oke.
0: Untuk yang siswa baru ini masih proses untuk ini penjangkauannya. Jadi istilahnya penjangkauan, bukan pendaftaran. Karena kami akan turun langsung untuk menjangkau, untuk melakukan verifikasi terhadap daftar nama yang sudah diberikan oleh Kemensos.
1: Oke. Lalu respon dari siswa sendiri atau mungkin keluarga yang penerima, bagaimana respon mereka, Bapak, dengan adanya SR ini?
0: Alhamdulillah, sebagian ini sangat berminat. Tapi emang ini sih banyak kendala beberapa
1: ya,
0: kendala.
1: Tantangannya pasti ada ya, Pak ya.
0: Betul, iya,
1: tidak
0: betul,
1: semuanya betul. Siswa mungkin mereka mau, atau mungkin sebagian orang tua tidak menginginkan anaknya sekolah karena mungkin harus bekerja atau seperti itu, Bapak ya, apalagi
0: ya, karena ternyata karena ternyata dari daftar nama yang diberikan oleh Kemensos ini, ternyata setelah ditelusuri, dilakukan verval, ternyata sebagian sudah bersekolah. Jadi sesuai dengan arahan, kami tidak mengambil siswa yang sudah bersekolah di sekolah reguler, kecuali memang yang bersangkutan ini berpotensi putus sekolah dan ada rekomendasi dari sekolah asal, baru kami bisa menerima di SR.
1: Oh, seperti itu.
0: Sedangkan yang kedua juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa yang keberatan. Mungkin salah satunya karena SR ini sifatnya adalah sistemnya sekolah asrama. Jadi semacam pondok.
1: Kayak pondok, Pak.
0: Jadi iya, betul.
1: Jadi mereka bisa pulang, Bapak?
0: Pulangnya sewaktu-waktu, jadi tidak setiap hari.
1: Maksudnya setiap minggu misalnya diatur seperti itu, ada jadwal untuk pulang begitu?
0: Kalau setiap minggu mungkin keluarga yang menjenguk ya. Kalau untuk pulangnya ini hari-hari tertentu, kalau misalnya libur panjang baru yang bersangkutan boleh pulang. atau misalnya ada keperluan yang mendesak, mungkin bisa juga itu.
1: Oke, terkait ini sekolah atau gedung Bapak ya. Nah, untuk saat ini gedung yang ditempati sekarang mungkin sifatnya akan sementara nih. Bagaimana nanti jika ada siswa misalnya, siswa baru yang bisa menempuhnya baik untuk asrama dan kelas Bapak?
0: Ya, sesuai petunjuk arahan dari pusat untuk tahun ajaran baru 2006-2027 ini, untuk penerimaan siswa baru kami di SRT Bangkalan ini mendapatkan kuota 60 orang siswa, yaitu 30 siswa SD dan 30 siswa SMP. Nah, berhubung di kami belum ada gedung permanen, dan sedangkan yang untuk rintisan atau gedung sementara ini kemungkinan tidak mencukupi, maka arahannya untuk sementara nanti dititipkan di Sekolah Rakyat Sampang yang saat ini dalam tahap pembangunan dan insya Allah bisa selesai menyambut tahun ajaran baru ini.
1: Oke, untuk kesiapan pendidikan sendiri Bapak, tentang kesiapan pendidikan, dukungan apa saja yang diberikan dinas sosial misalnya agar anak SRT 51 ini bisa masuk tanpa terhambat, misalnya seperti biaya seragam, buku, dan juga SPP, Pak?
0: Alhamdulillah untuk siswa sekolah rakyat ini semuanya ditanggung oleh pusat. Dari seragam, kebutuhan buku, kebutuhan makan, terus juga apa namanya?
1: SPP, buku.
0: SPP sudah gratis, full 100% gratis.
1: Enak ya, Pak ya?
0: Iya betul, bahkan ini satu siswa ini mendapatkan satu laptop untuk menunjang kegiatan belajarnya.
1: Waduh, hebat nih. Jadi rugi nih kalau misalnya anak-anak kita mungkin atau mungkin masyarakat yang tidak mendukung program
0: betul,
1: ini Bapak ya.
0: Betul, betul.
1: Harus benar-benar dimanfaatkan.
0: Iya, karena ini tagline-nya sekolah rakyat ini siswanya ini dibantu agar bisa bersekolah dan juga keluarganya diberdayakan agar bisa entas dari kemiskinan. Jadi selain anaknya nanti mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara gratis, pihak keluarga juga nanti akan mendapatkan berbagai macam bentuk bantuan dari pemerintah.
1: Oh, jadi tidak hanya siswanya Pak ya? Tidak hanya siswa tapi juga orang tua juga mendapatkan berbagai bantuan dari pusat seperti itu.
0: Betul, betul. Ya. Jadi ini nanti untuk masing-masing anggota keluarga, orang tua dari sekolah rakyat ini nanti direncanakan menjadi anggota dari koperasi Merah Putih, salah satunya. Terus mungkin nanti ada rumah dari siswa ini yang tidak layak, itu kemungkinan juga nanti akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehab rumah. Dan juga ini dari pengalaman yang sudah berjalan, keluarga siswa yang mempunyai rintisan usaha nanti juga akan diberikan bantuan modal usaha seperti itu.
1: Oke, terkait dengan masalah anak atau mungkin orang tua, rata-rata kan ini SR ini golongan menengah ke bawah Bapak ya, maaf kalau boleh
0: betul,
1: tahu.
0: Iya, iya, karena sasarannya masyarakat apa namanya yang kurang mampu.
1: Nah, ada nggak Pak misalnya nih salah satu siswa yang tidak mau sekolah atau mungkin hanya orang tuanya saja misalnya yang berkin atau bahkan mungkin sebagai orang tua tidak mengizinkan anak-anak yang untuk sekolah. Nah, bagaimana cara atau tindakan atau pendekatan yang pihak dinas sosial lakukan Bapak untuk menangani atau khususnya anak-anak yang sekolah yang tidak mau atau para orang tua yang tidak mendukung program ini? Cara pendekatan.
0: Ya, kami melalui rekan-rekan pendamping PKH melakukan pendekatan secara personal kepada keluarga calon siswa tersebut. Karena memang salah satu persyaratan untuk masuk sekolah rakyat ini juga harus ada surat pernyataan dari orang tua bahwa yang bersangkutan mengizinkan dan mendukung anaknya untuk masuk di sekolah rakyat. Jadi kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan langsung ke rumah yang bersangkutan, memberikan edukasi, memberikan pengertian, pemahaman betapa pentingnya pendidikan untuk nanti bisa memutus rantai kemiskinan.
1: Untuk apakah ada kerjasama Pak, kerjasama khusus dengan Disdik Bangkalan untuk penempatan anak SRT 51 ini di sekolah formal atau PKBM atau kesetaraan?
0: Ini apa namanya kan untuk calon siswa ini kan nanti belum tentu diterima di SRA, misalnya nanti kuotanya melebihi kuota, kan nanti akan dilakukan seleksi.
1: Oh, masih diseleksi dulu ya Pak? Ya,
0: kalau misalkan nanti melebihi kuota, tentu akan dilakukan seleksi untuk menjaring, menentukan mana yang akan duduk di sekolah rakyat. Oleh karena itu kami juga melakukan kerjasama dengan Disdik bahwa calon siswa ini juga boleh mendaftar di sekolah reguler sebagai antisipasi misalkan nanti tidak masuk DSR tetap bisa bersekolah di sekolah reguler.
1: Oke, untuk kemudian SR sendiri dibatasi Pak? Kenapa? Apakah ada pembatasan misalnya jumlah untuk tahun ini sekian siswa gitu?
0: Iya, untuk tahun ini 60 siswa. Jadi jenjang SD 30, SMP 30.
1: Kalau lebih itu tidak boleh berarti?
0: Tidak boleh, karena mengantisipasi ketersediaan asrama juga. Jadi karena ini sudah ada acuannya. Misalnya kami untuk di yang rintisan ini satu kamar itu untuk 4 siswa.
1: Sesuai dengan kebutuhan, Pak.
0: Iya, betul. Selain itu kami juga minta bantuan bekerja sama dengan Disnik terkait sosialisasi apabila mungkin di sekolah reguler ini ada siswa yang berpotensi tidak masuk berpotensi putus sekolah mungkin bisa direkomendasikan untuk nanti beralih ke sekolah rakyat.
1: Oke. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar selain pendidikan apakah bentuk dukungan apa sih yang dicakup untuk kebutuhan gizi, kesehatan dan juga tempat tinggal anak SRT 5 saat ini menjelang tahun ajaran baru ini, Pak?
0: Ini kalau untuk kesehatan ini wajib ya untuk calon siswa baru nanti harus melakukan cek kesehatan gratis sebelum masuk. Selain itu kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan dan juga dengan puskesmas yang terdekat, dalam hal ini puskesmas Bangkalan. Jadi apabila sewaktu-waktu ada siswa yang sakit ini bisa ditangani dengan cepat dan diberi kemudahan fasilitasnya.
1: Oke, jadi
0: sedangkan untuk gizi ini sudah terjamin karena untuk kebutuhan sehari-hari ini sudah kalau yang di SRT Bangkalan yang di rintisan ini ada kerjasama dengan pihak catering, ini makan 3 kali sehari dan juga ada snack 2 kali sehari.
1: Waduh, ternyata ini selain sekolah kayaknya bukan hanya belajar Pak ya, semuanya dipenuhi, snacknya, peralatannya, seragamnya, tempat tinggalnya, bahkan untuk urusan kesehatan pokoknya makanan sampai snacknya juga disediakan Pak ya.
0: Betul, ini
1: kayaknya
0: kamarnya ini dilengkapi dengan AC ini.
1: Waduh, di hotel nih Pak. Kayaknya kalau seandainya mungkin bisa nggak misalnya nih Pak, SD misalnya, mau pindah ke SR misalnya, bisa nggak tuh Pak? Ini kan
0: ya itu kembali lagi kata. Yang pertama syaratnya yang bersangkutan harus masyarakat yang tidak mampu yang masuk di desil 1 atau 2 DTSN. Kemudian harus ada rekomendasi dari sekolah asal.
1: Jadi tidak harus anu ya. Nah, ini untuk mekanismenya sendiri bagaimana Pak? Misalnya bagaimana mekanismenya agar anak ini tidak kembali ke rutinitas sebelum masuk SR nih?
0: Maaf, mohon diulang.
1: Mekanismenya agar anak tidak kembali ke rutinitas sebelum masuk ke SR.
0: Ya, kebetulan di sekolah rakyat ini kan ada wali asuh, wali asrama. Jadi untuk setiap 10 siswa ini ada satu orang wali asuh. Mereka ini nanti yang akan menjadi orang tua siswa di sekolah rakyat. Mereka yang akan membantu membuat jadwal kegiatan, membantu memastikan bahwa siswa melaksanakan kegiatan dan juga peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan sekolah rakyat.
1: Oke. Untuk peran dari TKSK, pendamping PK dan juga relawan sosial dalam menjangkau anak SRT yang belum terdata, Bapak? peran dari ya. TSK ini?
0: Teman-teman TKSK dan PKH inilah yang menjadi ujung tombak kami untuk melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan untuk mengecek BNBA yang diperoleh dari Kemensos, memastikan keberadaan nama-nama tersebut dan kesesuaian desilnya, dan juga selain itu juga ada kemungkinan sewaktu mereka turun ini juga menemukan warga lain yang memang sebelumnya tidak masuk di prelis, namun ternyata yang bersangkutan ini memang masuk keluarga tidak mampu dan berminat masuk di KSR, nanti juga ditampung. Jadi kalau misalkan nanti BNBA yang dari Kemensos ini sudah selesai di verval, masih ada kuota, nanti warga yang di luar prelis ini juga dimungkinkan untuk masuk KSR. Ini sesuai dengan nanti hasil teman-teman di lapangan.
1: Dari data yang ini Pak, ada apa perubahan paling signifikan nih pada anak SR Timur 1 ini setelah masuk program? Adakah mungkin kisah sukses nih yang bisa dibagikan untuk para pendengar di pagi hari ini?
0: Alhamdulillah kalau dari cerita dari teman-teman di SR, mungkin di awal-awal masuk ini banyak yang
1: komplain. Komplain ya. Pernah Pak?
0: Enggak, maksudnya ini banyak yang enggak betah atau mungkin masih sering
1: masih adaptasi ya.
0: Iya.
1: Perlu adaptasi.
0: Kalau sebelumnya mungkin kurang agak abai dengan kebersihan umpamanya. Nah, setelah lama DSR mereka akhirnya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab dan juga sudah banyak ini siswa SR yang mendapatkan prestasi baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Jadi beberapa waktu yang lalu ini ada yang kejuaraan misalnya di bidang olahraga dan seni. Alhamdulillah beberapa siswa
1: sudah mencetak Pak ya.
0: Yang membanggakan. Ya alhamdulillah.
1: Keterlibatan publik sendiri bagaimana Pak? Keterlibatan publik masyarakat dan donatur bisa terlihat seperti apa untuk bantu anak-anak STRT 51 ini Pak?
0: Kalau kalau untuk kebutuhan karena semua kebutuhan sudah
1: terpenuhi
0: dipenuhi oleh pusat, iya betul seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya ada warga yang ingin memberikan bantuan, seperti misalnya kapan hari itu ada kebetulan ada anggota dewan yang memberi bantuan peralatan olahraga, buku bacaan seperti itu. Itu sangat membantu dan menunjang kegiatan di SR.
1: Dan selama SR 1 ini berjalan Pak ya, apakah ada kendala dan juga bagaimana harapannya kendala paling berat ya yang dihadapi dinas sosial dalam menangani SR 51 ini apa dan solusinya yang ditempuh itu apa Pak? Kendala dan harapannya yang paling berat.
0: Kendala yang berat mungkin untuk penjangkauan siswa ini. Bagaimana kita memberi pemahaman, edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan agar bisa menaikkan harkat dan martabat keluarga di masa depan. Karena memang dari pengalaman ini ada misalnya keluarga ya. Ini satu keluarga anaknya lebih dari 5 orang. Tapi ternyata yang bersangkutan juga mempunyai pekerjaan yang bisa dikatakan tidak tetap. Tapi
1: serabutan,
0: ketika
1: Pak,
0: ditawarkan, iya serabutan betul. Ketika ditawarkan agar anaknya masuk DSR ini tetap menolak. Iya, karena tidak mau berpisah dengan keluarganya seperti itu.
1: Karena mungkin mereka belum terbiasa terpisah, Pak ya.
0: Betul, betul.
1: Mungkin masih kangen ya seperti itu ya. Yang seperti apakah pernah Mbak ini misalnya nih seperti yang Bapak bilang tadi enggak kerasan atau mungkin pernah enggak dari satu siswa misalnya kabur atau nangis minta pulang seperti itu Pak? Pernah enggak mengalami seperti itu?
0: Ada, dan memang ini dalam perjalanannya tidak semua siswa ini bertahan di SR, ada beberapa yang mengundurkan diri.
1: Oh,
0: Iya, nah, betul.
1: Kalau misalnya mengundurkan diri Bapak ya, apakah bisa nih misalnya, kan sebelumnya sudah diseleksi tuh kan ya, seleksi ya, ya, murid-murid yang bisa masuk atau enggak. Nah, misalnya ada yang mengundurkan diri, bisa enggak digantikan yang selama ini mungkin menjadi ya, antrian seperti itu Pak?
0: Iya, iya, bisa dimungkinkan seperti itu.
1: Oh, ya, bisa ya. Nah, kalau oke, okay, kita tadi ngomongin masalah siswa Pak ya. Bagaimana nih untuk kebutuhan para guru? Nah, apakah mereka sudah terpenuhi? Kalau siswa dan juga orang tua mendapatkan ini itu, nah bagaimana dengan guru Pak? Guru yang mengajar atau membimbing mereka?
0: Guru ini kalau di sekolah rakyat itu statusnya pegawai pusat, jadi langsung jadi
1: dari pusat Pak ya?
0: Betul, iya. Jadi alhamdulillah sudah terpenuhi di SLT Bangkalan ini ada 13 orang guru yang statusnya pegawai Kemensos dan ada 2 orang guru agama yang diperbantukan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
1: Jadi semua kebutuhannya dari pusat semua yang memenuhi apa ya?
0: Betul, iya.
1: Jadi semuanya itu murid, orang tua, siswa, semuanya sudah terpenuhi Pak ya. Jadi kembali lagi, kalau ini tidak benar-benar dimanfaatkan, wah rugi banget Pak Nay.
0: Betul, sangat disayangkan. Okay. Kesempatan emas sebenarnya.
1: Kesempatan, ini. Nah kalau warga misalnya nggak mau nih dengan program ini, aduh. Oke Pak, bagaimana nih dinas sosial untuk mengedukasi orang tua nih agar tidak menjadikan anaknya mungkin ya seperti yang bilang tadi ya, orang tua mungkin sebagian tidak menginginkan anaknya itu sekolah karena sudah terbiasa mereka rangkul Pak ya. Nah ya, iya, iya. Dari dinas sosial sendiri bagaimana Pak mengedukasi masyarakat, apakah selama ini semacam adakah mungkin kegiatan untuk bagaimana mengajak para orang tua atau mungkin ketimbang mereka anaknya terlantar ya, kebanyakan orang tua kan pengennya anaknya ya, bekerja. Nah, bagaimana Pak untuk mengedukasi ya, para orang tua ini?
0: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami dengan tenaga dari teman-teman TKS dengan pendamping PKH kami melakukan pendekatan secara personal kepada mereka.
1: Oke. Okay. Nah, Mas tinggal lo pertanyaan Pak. Kita kembali ke gedung nih. Nah, untuk rencana gedung permanen Pak, permanen yang nanti direncanakan ini di mana Pak? Dan target untuk targetnya kapan ini bisanya?
0: Untuk gedung permanen kami rencananya di nanti berlokasi di Desa Katol Barat, Kecamatan
1: Katol ya.
0: Iya, hal ini mempertimbangkan bahwa daerah Geger beserta kecamatan-kecamatan yang ada di sekitarnya ini merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
1: Jadi sudah ada titik-titik di mana gedung itu akan dibangun.
0: Bapak Bupati, ya, sudah dengan arahan Bapak Bupati bahwa sekolah rakyat ini benar-benar langsung di untuk menjangkau masyarakat yang tidak mampu, langsung ditempatkan ya di mana daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi di Kabupaten Bangkalan seperti itu.
1: Oh, jadi tidak. Jadi sudah ditentukan di mana kantong ya, daerah mana yang terbilang kemiskinannya tinggi seperti itu Pak ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Sedangkan untuk ini untuk pembangunannya mungkin nanti sesuai informasi yang kami dapatkan untuk Bangkalan ini nanti akan masuk di tahap ketiga yang insya Allah dimulai di bulan Oktober.
1: Oktober itu rencana untuk pembangunannya seperti itu Pak. Untuk target ya, sendiri itu. Pak, target selesai pembangunan tersebut kapan Pak?
0: Kalau apakah biasanya ada target? Ya dari daerah lain yang sudah melaksanakan pembangunan ini kurang lebih 6 bulan pelaksanaannya.
1: 6 bulan dari sekarang maksudnya?
0: Iya, karena memang pelaksana juga dari pusat nanti. Jadi kami di daerah hanya menyediakan lahan untuk pembangunannya fisiknya nanti dari pusat melalui Kementerian PU.
1: Oke. Terakhir Bapak, ini pesan apa untuk orang tua nih, sekolah dan masyarakat Bangkalan khususnya, agar tahun ajaran baru ini benar-benar jadi titik balik bagi anak-anak SRT 51.
0: Ya, kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Dengan pendidikan, maka nanti akan memiliki kemampuan yang lebih, keahlian yang lebih, yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Memang kita manusia hanya bisa berupaya dan berdoa, tapi semakin kuat upaya dan doa yang kita laksanakan, insya Allah apa yang kita harapkan lebih dimungkinkan untuk mencapai kenyataan.
1: Oke, mudah-mudahan apa yang diinginkan dengan program ini semuanya realisasi, Pak ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih waktunya Bapak yang sudah meluangkan waktu di libur ini untuk bincang di Sempang Menyapa hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para orang tua dan juga anak-anak yang mungkin ya di luar sana enggan untuk sekolah, enggan untuk mungkin apa ya, mengenyam pendidikan ya, yang mana di semuanya ini sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa berjumpa kembali dalam kesempatan.
0: Amin.
1: Oke,
0: amin.
1: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar pembincangan kita di Sempang Menyapa hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat, dan saya Ratna dan juga tim kerja mengucapkan terima kasih. Pembantu ini, dan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi, SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.

0: 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Tegak, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja mau berikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 가 선녀다!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 大哥，山家到。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, berdengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Siap.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Tuhan, adalah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung upacara bendera hari Kesaktian Pancasila ya, 1 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, kita lanjutkan perjalanan sajian program RRI Sumenep sesaat lagi dengan pengarus utamaan gender. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumanap siang ini. PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rendeskianti menjumpai Anda lewat Sumanap siang ini. Dan kita hadirkan program Pengaruh Utamaan Gender pendengar hadir tiap hari Senin ke ruang dengar Anda. Dan tentu saya tidak sendiri, kesempatan hari ini saya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

0: saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh,
2: mungkin
1: jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inovasi dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskwiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah

112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumedang Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita berada di program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkianti menemani Anda dari RRI Sumenep untuk hadirkan informasi Sumenep dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Siti Hajar Ningrum di RRI Sampang. Ini juga akan berbagi informasi untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, selamat siang Ningrum. Halo
2: iya,
1: Ningrum.
2: Selamat siang Ririn.
1: Okay. Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Dan Sampang siang hari ini juga cuacanya begitu terik ya. Untuk seputaran kota Ririn.
1: Oh, samalah berarti ya. Panas pol ini. Ada informasi apa saja Ningrum yang akan dihadirkan lewat Madura hari ini?
2: Iya, ada informasi dari Bangkalan dan juga dari Sampang ya, yang akan dihadirkan tentunya. Di antaranya, kalau dari Bangkalan ini terkait SRT 51 Bangkalan, siapkan kuota 60 siswa baru. Dari Bangkalan juga ini terkait pelaksanaan Armusna Kloter Sub 72 Bangkalan lancar. Sedangkan dari Sampang, SMK di Sampang ini perkuat kerjasama industri hadapi pasar kerja global. Juga BGN stop operasional 27 dapur MBG di Sampang. Ada juga dari Sampang, cetak generasi berakhlak, SR Sampang hadirkan pendidikan berbasis pesantren. Dan juga masih ada informasi lainnya yang dari Sampang nanti akan saya hadirkan. Itu diantaranya informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini, Ririn, dari Bangkalan dan Sampang.
1: Ya, baik. Di Sumenep juga ada beberapa informasi yang akan tersaji ke ruang dengar Anda mendengar. Selain pengadaan seragam paskibraka yang menyedot anggaran ratusan juta, ada juga kabar dari Pamekasan tentang pentingnya menjaga Pancasila. Tentu ini di peringatan 1 Juni ya, lahirnya Pancasila. Dan beberapa informasi lainnya tentunya pendengar yang akan tersaji ke ruang dengar Anda lewat Madura hari ini. Baik, Nirum dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini edisi Senin 1 Juni 2026.
0: Madura hari ini, hari ini.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Pamekasan Cahya Wibawa mengatakan tema tersebut memiliki makna bahwa Pancasila tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Menurut Cahya, Pancasila itu harus kuat di dalam negeri agar Indonesia bisa berkontribusi untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di luar negeri. Karena itu mendengar, Cahya menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia tetap satu, sekaligus berperan dalam menjaga kedamaian dunia. Ini informasi pertama. Lewat Madura hari ini mendengar kabar dari Pamekasan, saya ke Sampang dulu bersama Ningrum.
2: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Saya awali informasi dari RRI Sampang, kita akan hadirkan informasi dari Bangkalan terlebih dahulu. Baik, pendengar. Prosesi Armusna Kloter Sub 72 asal Bangkalan berlangsung aman, tertib dan sukses. Seluruh jamaah mengikuti rangkaian ibadah tanpa kendala, tidak ada yang tertinggal maupun dirawat di rumah sakit. Pendamping ibadah haji Sub 72 Bangkalan Wafir mengungkapkan, semua jamaah telah menunaikan tawaf ifadah termasuk lansia dan juga jamaah resiko tinggi. Dengan demikian, seluruh ibadah wajib haji sudah rampung dan setelah itu menurut Wafir, jemaah akan mengikuti program City Tour di Mekah untuk mengunjungi situs bersejarah. Mengingat keberangkatan ke Madinah masih sekitar 10 hari lagi, jemaah diarahkan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain itu, menurut Wafir, rombongan juga merencanakan pelaksanaan umroh sunnah ambil mikot dari Jikrana maupun Hudaibiyah sebagai bagian dari penggayaan ibadah dan juga semua kondisi jemaah haji dalam keadaan sehat. Oke, itu dari Bangkalan pendengar. Kita akan bergeser ke Sampang. Kita akan hadirkan informasi terkait BGN yang stop operasional 27 dapur MBG di Sampang. Baik, pendengar, puluhan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional sebanyak 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena belum memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, mengatakan kebijakan penghentian sementara itu dilakukan sebagai langkah evaluasi agar seluruh dapur MBG itu memenuhi standar operasional yang berlaku. Salah satu temuan yang paling banyak dijumpai adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada sejumlah dapur. Dan menurut Sudarmanto, keberadaan IPAL ini merupakan syarat penting dalam operasional dapur MBG karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dan standar kebersihan. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan serta memberikan peringatan kepada pengelola dapur agar segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Satgas MBG berharap penghentian sementara ini dapat menjadi perhatian serius bagi para pengelola. Semakin cepat persyaratan dipenuhi, semakin cepat pula dapur MBG dapat kembali beroperasi dan melayani para penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dan diketahui sebanyak 27 dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang terdampak kebijakan tersebut, yaitu operasional dapur akan kembali dibuka setelah masing-masing pengelola dinyatakan memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Oke, dua informasi dari Bangkalan dan juga Sampang telah saya hadirkan. Masih ada informasi lainnya tentunya yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Ririn di Sumenep untuk informasi Pamekasan dan juga Sumenep. Ririn.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, saya lanjut perjalanan Madura hari ini ya. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang tentunya masih untuk hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Selanjutnya mendengar kabar dari Sumenep. Perkembangan pasar modern di Kabupaten Sumenep ini membuat pasar tradisional semakin terdesak. Toko-toko modern sejenis walayan semakin memperluas cakupannya hingga ke kecamatan-kecamatan. Sehingga kondisi tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap pasar tradisional agar tidak menimbulkan ketimpangan di sektor perdagangan masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan terhadap persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Sumenep membentuk panitia khusus Pansus untuk membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Perubahan Perda Usul Prakarsa ini tengah memasuki tahap pembahasan. Ketua Pansus DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan, keberadaan pasar tradisional saat ini menghadapi tantangan cukup besar di tengah semakin berkembangnya pasar modern. Menurutnya, perbedaan fasilitas, tata kelola, hingga tingkat kenyamanan membuat pasar modern memiliki daya tarik lebih bagi masyarakat. Kondisi tersebut, pendengar, tidak boleh dibiarkan tanpa adanya langkah pengaturan yang jelas dari pemerintah daerah. Sebab pasar tradisional memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal. Masih kabar dari Sumenep, pendengar, saya lanjut dengan informasi yang lain. Proses seleksi 75 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026 ini sudah tuntas. Belanja seragam Paskibraka tersebut menyedot anggaran ratusan juta rupiah. Namun, hingga akhir bulan Mei, pengadaan seragam oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Sumenep belum tuntas. Kepala Bakes Bangpol Sumenep Ahmad Zulkarnain mengakui jika pihaknya menyediakan anggaran 200 juta lebih untuk belanja seragam Paskibraka. Ini merupakan belanja rutin tahunan yang harus disiapkan. Zulkarnain menyampaikan anggaran tersebut belum dibelanjakan. Dia mengungkapkan biasanya ada dua jenis seragam yang dibelanjakan, di antaranya seragam latihan dan kostum khusus yang dipakai saat upacara pengibaran bendera. Menurutnya seragam yang disediakan bukan hanya untuk peserta Paskibraka. Sebelum saya hadirkan informasi selanjutnya dari Pamekasan, kembali ke Ningrum di Sampang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari Sampang. Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program Link and Match. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Mas Udi Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja itu menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Selain memperkuat kolaborasi dengan industri, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan atau PKL. Melalui program tersebut, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan. Mas Udi menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan dukungan kompetensi, pengalaman, dan karakter yang baik, lulusan SMK diharapkan lebih mudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lain untuk di Kabupaten Sampang. Ini pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Permentan yang berlaku, bergabung menjadi anggota kelompok tani atau POKTAN, kini menjadi syarat mutlak dan pintu masuk utama bagi petani yang ingin menikmati fasilitas subsidi negara tersebut. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin menegaskan bahwa pemilikan lahan yang terbatas saja tidak cukup untuk mendapatkan pupuk dengan harga eceran tertinggi atau HET. Petani wajib tertib secara administratif melalui kelompok tani di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa POKTAN memegang peran sentral dalam proses pendataan. Petani tidak bisa bergerak secara individu untuk mengajukan bantuan ini. Melalui penguatan peran POKTAN ini, Pemkab Sampang berharap penyaluran pupuk subsidi dapat lebih terlacak dan meminimalisir resiko salah sasaran di lapangan. Baik, masih ada dua informasi lagi yang akan saya hadirkan dari Sampang dan Bangkalan. Kita kembali ke Ririn untuk informasi selanjutnya. Ririn.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini. Kita masih lanjut untuk perjalanan Madura hari ini mendengar. Selanjutnya ke Pamekasan ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan ini mengimbau seluruh sekolah di bawah naungannya untuk tidak menggelar proses wisuda dan karya wisata bagi siswa kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan imbauan itu telah disampaikan melalui surat edaran ke sekolah-sekolah. Kebijakan itu diambil agar kegiatan perpisahan tidak membebani wali murid. Meski demikian, Basri menyampaikan sekolah dapat mengadakan kegiatan alternatif seperti pentas seni yang disepakati bersama antara komite sekolah dan orang tua siswa. Dengan catatan tidak membebani wali murid secara finansial. Menurut Basri, pentas seni dinilai lebih relevan karena menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran seni dan budaya yang selama ini mereka pelajari di sekolah. Sebelum saya lanjut dengan informasi terakhir, kita kembali ke Ningrum di Sampang.
1: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi terakhir ya. Dua informasi terakhir dari RRI Sampang. Baik, pendengar dari Bangkalan, ini menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegritas SRT 51 Bangkalan ini mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, terdiri dari 30 siswa tingkat SD dan 30 siswa tingkat SMP. Namun karena belum memiliki gedung permanen, sementara ini para siswa akan dititipkan di Sekolah Rakyat Sampang yang sedang dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah menurunkan seluruh kebutuhan pendidikan siswa SRT ini ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam, buku, biaya makan, hingga SPP yang digratiskan 100%. Bahkan setiap siswa ini akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang kegiatan belajar. Ia menambahkan tagline sekolah rakyat bukan hanya membantu anak-anak agar bisa bersekolah, tetapi juga memperdayakan keluarga mereka agar bisa keluar dari kemiskinan. Menurutnya program tersebut tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui koperasi, bantuan rehab rumah bagi keluarga kurang mampu, hingga dukungan modal usaha bagi orang tua yang memiliki rintisan usaha. Baik, pendengar, informasi terakhir kita bergeser kembali ke Sampang. Ini Ketua PCNU Sampang menyampaikan Sekolah Rakyat atau SR Sampang dipastikan akan mempunyai nuansa pesantren yang kental. Sebagai lembaga pendidikan umum, sekolah ini menegaskan identitasnya yang syarat dengan amalila dan kurikulum khas pesantren demi mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berakhlak mulia. Keunggulan utama dari Sekolah Rakyat ini berbasis pesantren itu terdapat integrasi pendidikan Islam yang kuat ke dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Di dalamnya selain pelajaran umum juga mendapatkan bimbingan intensif membaca Al-Qur'an, pembelajaran kitab kuning, hingga pelestarian tradisi religius seperti pembacaan dibaan atau maus dibaan dan juga tahlilan. Untuk diketahui, selain Ketua PCNU Sampang, baru-baru ini di pimpinan PCNU berbagai kabupaten di Madura Raya juga memberikan dukungan yang sama, antara lain Kiai Haji Mukhlis Nasir Pamekasan dan Kiai Haji Widadi Sumenep. Para kiai menyatakan dukungan penuh terhadap proses transformasi sekolah rakyat. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita akan kembali ke Ririn untuk informasi terakhirnya. Silakan, Ririn.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan pendengar, informasi untuk Sampang dan Pangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda. Dan untuk informasi terakhir dari RRI Sumenep, saya hadirkan kabar tentang Pemkab Sumenep yang mengalokasikan anggaran sebesar 235 juta untuk pengadaan sarana usaha perikanan tangkap di tahun anggaran 2026. Anggaran ratusan juta yang melekat pada Dinas Perikanan ini diperuntukkan pada belanja perahu, mesin, hingga berbagai jenis jaring bagi nelayan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, pengadaan terbesar ini mencapai Rp180 juta. Rupiah. Paket tersebut meliputi jaring Millennium jenis multi monofilamen dengan mesh size 4 inci, GPS Garmin 79, mesin 23PK, serta perahu fiber berukuran panjang 9 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 0,8 meter. Selain itu, Pemkab juga menyiapkan anggaran sebesar Rp55 juta rupiah untuk pengadaan mesin ketinting 6,5 PK dan jaring grondong. Pengadaan tersebut, pendengar, masuk dalam program penyediaan sarana usaha perikanan tangkap. Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Sumenep, Joni Haryanto, mengatakan bahwa program tersebut sifatnya hibah barang. Sasarannya tahun ini ada 5 kelompok. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Sumenep, Juhari, mengingatkan bahwa anggaran pengadaan sarana perikanan tangkap yang dianggarkan ratusan juta tersebut harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan dia juga mengingatkan kualitas barang yang dibeli harus terjamin, harus sesuai dengan spesifikasi, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, keseluruhan informasi lewat Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya untuk Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Sampang. Akhirnya saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Siti Hajar Ningrum di RRI Sampang menyampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat siang Rian, kita sudah berlangsung acara di siang parang. Kita sampaikan berita olahraga bersama saya, Ririn Rizkyanti, untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2020. Pendengar dan pemirsa, SMA Anggunten dan MTSN 2 Sumenep keluar sebagai juara dalam turnamen sepak bola antar pelajar 2026 yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Berikut laporan Tago Anis Andrea. Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten SKPPI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Anggunten keluar sebagai juara di sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan
1: Tago Anis Andrea.
2: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten SKPSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Anggunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua SKPSSI Sumenep Fatmi Nurdiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fatmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
3: Kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
2: Pada kesempatan tersebut, Fatmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
1: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep mengintensifkan latihan setiap sore jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027. Selengkapnya dilaporkan Familia.
4: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumenep mulai mengintensifkan program latihan rutin bagi para atletnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk persiapan awal dan pematangan strategi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027 mendatang. Latihan terpusat tersebut dilaksanakan setiap sore hari di lapangan Petang Sumenep yang berada di kawasan Gor Ayani Panglaikur. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah untuk memperkuat kemampuan dasar dan menyelaraskan performa tim mengingat komposisi skuad saat ini mengalami penyegaran, yakni banyak atlet-atlet baru yang pemula.
5: Latihan rutin memang untuk persiapan masih latihan biasa dulu mbak, untuk plottingnya masih belum, tapi latihannya tetap intens karena banyak juga peserta yang baru gabung ya, jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih efektif untuk melatih yang baru-baru juga.
4: Taufik menambahkan, integrasi atlet baru ke dalam program kerja organisasi memerlukan konsistensi yang tinggi. Penguasaan teknik dan mengasah mental bertanding menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar agar para atlet siap bersaing di level provinsi. Meskipun program peningkatan kapasitas fisik dan teknik sudah berjalan secara harian, menurut Taufik, FOPI Sumenep saat ini belum menetapkan komposisi resmi tim utama. Taufik mengakui bahwa proses penjaringan formal melalui seleksi daerah untuk menentukan nama-nama atlet yang akan dikirim ke Porprov Jawa Timur masih akan dijadwalkan pada tahapan berikutnya.
1: Padel diprediksi akan dipertandingkan dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Karena itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sampang mendorong pecinta olahraga padel segera bisa membentuk cabor. Ketua KONI Sampang ABD Wasik mengatakan, padel termasuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan secara eksibisi di Porprov 9. Kemungkinan cabor itu mulai dipertandingkan di Porprov 10, namun hingga saat ini belum ada pengurus padel di Kota Bahari. Oleh karena itu, pihaknya meminta pecinta olahraga padel di Sampang segera membentuk struktur kepengurusan, meskipun hingga saat ini belum tersedia fasilitas latihan di Sampang. Wasik mengungkapkan keberhasilan cabor sebenarnya bukan bergantung pada ketersediaan sarpras, namun bergantung pada pembinaan. Sebab banyak cabor yang tidak memiliki sarpras latihan yang representatif namun tetap berprestasi. antara lain olahraga petang, judo, muay thai, dan lain sebagainya. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PAPSI Sumenep, memiliki waktu panjang untuk mempersiapkan atlet binaannya bertanding dalam kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur. Sebab kejuaraan single event tersebut akan digelar September mendatang. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman mengatakan, Kejurprov awalnya akan dilaksanakan pertengahan tahun ini, namun akhirnya ditunda September. Waktu panjang itu harus dimaksimalkan untuk mempersiapkan atlet binaannya agar tampil maksimal. Hingga saat ini belum dilakukan seleksi atlet yang akan diutus tampil di Kejurprov. Namun pihaknya mewanti-wanti agar atlet angkat besi terus melakukan latihan. Ketika kejuaraan sudah mendekati, seleksi akan dilaksanakan. Rahman menambahkan cabang olahraganya tidak sembarangan dalam memilih atlet yang akan diutus tampil dalam Kejurprov. Sehingga hanya atlet yang berpeluang juara yang akan dipilih. Oleh sebab itu perlu proses seleksi yang ketat. Pendengar dan pemirsa, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISI Bangkalan, tak mau setengah-setengah dalam pembinaan. Dengan mendongkrak performa atlet, ISI menggembleng atlet potensialnya di luar daerah. Pelatih ISI Bangkalan, Kuswandi, menyampaikan atletnya mengikuti pembinaan di Kabupaten Malang. Sebab Bumi Kanjuruhan dinilai memiliki geografis yang sangat mendukung dalam peningkatan kualitas fisik atlet sepeda. Pembinaan secara intensif melalui klub dinilai dapat mendongkrak performa atlet secara signifikan sebelum mereka bertanding dalam kejuaraan resmi. ISI Bangkalan tidak ingin atlet binaannya menjadi jagoan di tingkat regional, namun harus mampu menembus level nasional. Oleh sebab itu, ISI memperlakukan klasterisasi dalam pembinaan sesuai target proyeksi yang telah ditentukan. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 你就点。
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa sah.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, nggak mau lari kemana. Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia itu 11 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta. Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
5: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
5: Terus, Mama, perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sepulang tuh.
4: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
2: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
2: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
2: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
2: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia. Adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama Kak PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau
2: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
4: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
3: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun ya. Saya menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
4: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
0: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun. Bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau. Diamankan di sana sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
4: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
4: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
4: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang buat pendengar setia RRI dimanapun Anda berada di siang hari ini. Jumpa lagi bersama saya Ningrum yang akan menemani Anda mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda ya. Dan yang pasti saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 sore. Dan buat Anda yang bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 0874-391-008 atau melalui telepon kami di 323-554 atau di 323-661 ya. Saya tunggu kebersamaannya hingga nanti pukul 15 sore. Di playlist pendengar ada Sreya Maya, Hasrat Terpendam akan hadir ke ruang dengar Anda. Ada Jaga dari Super Emak, Perahu Kayu, ada Cici Faramida, ada Denny Caknan, ada juga Fildan dan Fania Putri, ada Happy Asmara juga nanti yang akan hadir dengan lagunya Kembang Wangi ya. Ada Is Dahlia Karena Cinta, ada Iyad Bustami, ada Tasya Rosmala juga. Nah, buat Anda yang lagi berapa aja di siang hari ini atau mungkin mempunyai info menarik ya yang terjadi di sekitar Anda juga, atau yang sedang perjalanan mengalami kemacetan, boleh dong berbagi informasi di RRI di Pro Dangdut siang hari ini. Kali aja cakan-cakan yang lain juga perjalanan biar tidak terkendala macet gitu, atau informasi lainnya ya. Ditunggu kebersamaannya di siang hari ini pendengar di 323-554 atau di 323-661.

Ha ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah.

memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: cara Allah mengabulkan doa.
1: Satu,
0: mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Tiga, Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Langit sore itu masih sangat cerah. Pesawat Trafira Air bernomor 72600 mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Berbeda dari perjalanan udara biasanya, kehadiran pesawat dari Bandara Matak itu telah ditunggu bus TNI Angkatan Udara. Petugas telah bersiap sedia untuk melakukan medical evacuation. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lanut Hang Nadiem Batam, Mayor Lek Wardoyo mengatakan, evakuasi medis itu dilakukan kepada 14 karyawan PT Star Energi yang berstatus positif COVID-19 melalui tes swab antigen.
1: Dari Lanut Hang Nadiem Batam, melaksanakan evakuasi medis udara sejumlah 14 orang pasien dari perusahaan offshore Tenaga Kerja Indonesia yang dievakuasi melalui Bandara Matak ke Bandara Hang Nadiem Batam, yang selanjutnya kita evakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang, Kota Batam. Kami tim dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan bagaimana penanganan pasien yang dinyatakan positif COVID melalui pelabuhan ataupun bandara.
0: Serangan COVID-19 memang melanda siapa saja dan di mana saja. Berbeda dengan pekerja di darat yang kini akrab dengan istilah work from home, pekerja hulu migas harus tetap ada di lapangan berjuang menyalakan sumur demi ketahanan energi Ibu Pertiwi. Dalam konferensi pers kinerja hulu migas semester 1 tahun 2021 secara virtual, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menjelaskan sebanyak 96% pekerja di lingkungan SKK Migas telah mendapatkan vaksinasi sebagai upaya perlindungan dari bahaya COVID-19.
2: Vaksinasi sudah dilaksanakan, di mana 96% pekerja di lingkungan SKK Migas telah mendapatkan vaksin. Saat ini kami sedang terus mengurus untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan agar program vaksinasi di lapangan dan di daerah-daerah bisa dilaksanakan.
0: Berbagai bentuk upaya adaptasi itu menjadi momentum penting bagi SKK Migas dalam mengawali The Great Reset yang diciptakan pandemi COVID-19. Ketahanan dan kesiapan terhadap berbagai tantangan merupakan kunci bagi SKK Migas untuk mencapai target produksi 1 juta barrel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030 mendatang.
2: Kami juga sampaikan mengenai upaya-upaya kita di tengah pandemi dan kelesuan investasi di saat ini dan upaya untuk mendorong investasi di hulu migas. Kita sampaikan mengenai persetujuan insentif upaya kita untuk memperbaikinya, menjaga keekonomian lapangan. Sejauh ini pemerintah cukup akomodatif untuk kita bisa fleksibel untuk mereview kembali agar keekonomian kontraktor bisa lebih baik.
0: Lesunya investasi hulu migas di masa pandemi terlihat dalam catatan capaian semester 1 tahun 2021 SKK Migas sebesar 4,92 miliar US dollar atau 39,7% dari target 12,38 miliar US dollar. Selain memberikan insentif, SKK Migas terus menumbuhkan optimisme investor dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi.
2: Eksplorasi hingga bulan Juni 2021 ada 7 sumur yang telah selesai dibor dengan hasil gas discovery, yaitu Maha 02 dan Pani 02. Kemudian ada oil discovery, jadi minyak, jadi Hidayah 01 dan MSDE 01E. Dan ada 3 sumur yang terakhir, yakni Barakuda 9, NSD 1, XPT, dan Pelajawan Dalam. Jadi ada 4 sumur yang sukses, 3 sumur yang terakhir.
0: Kontribusi eksplorasi menjadi sangat signifikan untuk mencapai visi SKK Migas tahun 2030. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan, pihaknya sedang berproses untuk menemukan giant discovery. SKK Migas tengah melakukan studi seismik maupun full tensor gravity di sejumlah open area dengan potensi cadangan migas yang besar.
3: Terkait dengan kapan akan menemukan giant discovery, kita pun sedang berproses. Ya, tahun ini juga ada beberapa sumber eksplorasi yang tadi ada disampaikan, yang ada sudah dry hole ada, yang discovery juga ada, yang terbesar tadi dari Maha dan yang 600 PCF. Nah, kapannya itu tentu saja nanti kalau terjawab dengan pengeboran eksplorasi dan ketemu yang gede. Kalau dari perkiraan-perkiraan 2023-2024 sudah akan kelihatan tanda-tanda mana dari giant discovery yang kita temukan.
0: Pakar Ekonomi Universitas Ibnu Sina Batam, Rahmat Budiharto pun mendukung langkah SKK Migas meningkatkan kegiatan eksplorasi dalam upaya kebangkitan industri hulu migas. Rahmat berpendapat Provinsi Kepulauan Riau mampu menjadi provinsi percontohan ekosistem tangguh hulu migas nasional. Apalagi dengan adanya temuan CONRAD yang mendeteksi giant discovery di perairan Natuna.
4: Besarnya lautan di Kepri ini sangat luas dan sumber daya gasnya tadi ada di dua kabupaten, ya, Natuna dan Anambas. Saya kira bisa menjadi percontohan untuk membentuk ekosistem tangguh hulu migas nasional. Apalagi daerah Natuna itu kan perbatasan persengketaan antara Laut Cina, Filipina, dan lainnya, kan. Nah, makanya kalau di sana banyak roda pergerakan industri seperti hulu migas ini dan dapat perhatian khusus oleh pemerintah, maka itu akan menjadi sumber yang baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
0: Rahmat juga mengatakan, Kepri memiliki perguruan tinggi yang siap menghasilkan SDM berkualitas untuk industri hulu migas.
4: SDM-nya sudah unggul, regulasi pemerintahnya juga mempercepat, maka investor juga nyaman, medianya juga menyampaikan berita kabar baik agar investor itu terus berdatangan. Nah, maka ini bisa menjadi potensi positif untuk kemajuan negara ini. Saya yakin ekosistem tangguh dan hulu migas kita tumbuh.
0: Ketangguhan ekosistem akan menumbuhkan industri hulu migas demi keberlanjutan energi nasional, menghasilkan pundi-pundi negara, dan juga menopang pertumbuhan ekonomi daerah penghasil.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.

0: Terbang ya, dan juga bisa mengikuti selera-selera konsumen gitu, gak cuma stagnan di sini-sini aja. Jadi kita harus bisa berkembang dengan cara ya ngasih promosi yang baik gitu kepada konsumen, terus dari segi pelayanan, dan juga mungkin nanti kalau memang keuntungannya itu lebih besar ataupun lebih banyak, kita mau upgrade di segi packaging sih biar bisa mengikuti era sekarang gitu.
1: Baik, Mbak Nia, kira-kira Mbak Nia pesan nih untuk teman-teman UMKM yang masih muda, yang mau melakukan usaha, melanjutkan usaha, pesan dari Mbak Nia itu apa?
0: Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya? Yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Wow, luar biasa. Itu quote sore hari ini ya. Jadi mulailah dulu gitu ya kan. Kamu harus punya tekad dulu. Jadi apapun itu usahanya, untung rugi mah jangan dipikir. Yang penting kita mulai dulu, kata Mbak Nia. Benar ya Mbak Nia ya? Baik. Mbak Nia, kira-kira kalau ada teman-teman yang butuh nih dari Daba Syafa nih, harus kepoin kemana?
0: Kepoin Instagram kita sama TikTok kita, itu langsung bisa cek di Mbak Daba Syafa ataupun bisa langsung di via WhatsApp. Mau disebutin namanya?
1: Baik, jadi ada di media sosialnya ya?
0: Ya,
1: janganlah,
0: betul. Jangan sudah tercantum.
1: Jangan sebutin nomornya, nomornya kan sudah kecantum di situ ya kan. Nanti
0: ya, bener,
1: nanti
0: sekali.
1: Nggak pesen dabaknya malah cetan sama ownernya ya kan. Baik, ada jam operasionalnya nggak, Mbak Nia?
0: Oke, untuk di outlet itu jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu untuk online-nya itu bisa dari jam 7 sampai jam 10.
1: Baik, terima kasih kisah inspiratif sore hari ini, Mbak Nia, dari usia yang muda yang berani untuk melanjutkan usaha orang tua yang gak minder katanya, yang penting mulai aja dulu ya, dan manisnya udah terasa, pendengar dan pemirsa RRI Sumber Update, dari Mbak Nia ya, nambah uang saku, cuman nominalnya gak disepil karena masih ada pemilik perusahaan di sebelah. Yang penting enak lah ya, hasilnya udah kerasa banget ya sebulan. Dan semoga mimpi dari Mbak Nia sendiri itu terwujud ya, banyak outlet yang mungkin lebih banyak orang yang tahu tentang Mbak Daba Syafa ini. Dan terima kasih kisah inspiratifnya sore hari ini Mbak Nia ya. Sukses terus usahanya, nanti kalau sudah ada 10 outlet nanti kita bisa ngobrol lagi ya di sini. Kisah usaha yang luar biasa dari ini kan masih panjang nih, semester 4 masih panjang nih ya kan, banyak semester-semester sampai akhir yang mungkin ini juga jadi hal yang ditekuni oleh sama nih Nia. Sukses untuk usahanya Nia, dan sukses juga untuk karir kamu. Terima kasih sudah berbagi sore hari ini di UMKM Bicara. Semangat terus, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mas Rifka.
1: Sama-sama Nia. Baik pendengar, itulah UMKM Bicara sore hari ini dengan salah satu owner Mbak Daba Syafa ya, yang sudah membagikan kisah inspiratifnya. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan kita ikuti lagi UMKM Bicara episode selanjutnya. Terima kasih Anda sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan di balik bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
2: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis, hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember, yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gea Debora.
4: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Manajemen Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
5: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
4: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
6: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
7: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikannya itu sekitar 150 totalnya, Ibu.
4: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
8: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang. Kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
9: Terima kasih Eti. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Jawa Timur menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Laporan Ani Hasanah.

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifah mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IP pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Madian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IP. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Madian, Senin siang juga menjelaskan nominal IP yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Terangnya, artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: nggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IP-nya yang single.
5: UKT-nya
6: masih ada satu dua.
5: Silahkan memilih yang mana. Yang jelas sekali lagi kita yang menentukan diterima itu tetap pada nilai dan
4: teman. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER, Dr. Ahmad Solihin, yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang menjadi single tarif.
5: Single tarif.
6: Gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi satu aja. Jadi secara ini tidak naik, tidak berubah, masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
7: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
8: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa BKT. Ini bagian dari komitmen kita untuk pendidikan. pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T. Dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buat beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
7: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit Umsura yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari Umsura guna menggapai cita-cita.
9: Yang muslim, non-muslim yang ada di NTT, yang di area 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
7: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo, Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
10: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo, Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
11: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
12: Berapa bawang merah?
11: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
12: Kalau cabai?
11: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
12: Kalau yang besar?
11: Besar biasanya 50, sekarang 80.
12: Kenapa kok naik, Bu?
11: Naik, tidak tahu, naik semua.
10: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Farin Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
13: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsih, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006 mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya, diakui masih stabil.
14: Yang naik ini kubis, terus bawang merah, wortel. Nah, kalau ini apa, lombok besar ini agak turun. Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
12: Oh, lumayan turunnya.
14: Turun banyak, lumayan turun. Bawang merah.
12: Naiknya dari berapa ke berapa?
14: Naiknya ini dari 55 ke 60.
12: 55 ke 60
14: ya, ya, tapi yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Cabai kecil ya, standar sih.
12: Stabil ya?
14: Iya.
12: Bawang putih?
14: Bawang putih
12: naik.
14: Nggak turun nggak?
12: Turun?
14: Turun bawang putihnya ya.
12: Dari berapa ke berapa?
14: Dari 30 ke 28.
13: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
15: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
16: Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
17: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita mengacu pada Pancasila dan itu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan juga kita melaksanakan kebijakan.
16: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
18: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
19: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
20: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per. Kalau untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Gak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang. Kan banyak hajatan kan mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
19: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
20: Untuk harga daging sapi itu normal malah. Cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal. Karena mungkin ada musim nikahan. Tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
19: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih dihadapkan pada tingginya harga pupuk non-subsidi. Imam Malik melaporkan.
0: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
21: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
0: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
22: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
23: Info olahraga.
22: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anon Fantrian.
24: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKA PSSI Sumenep Fred Minordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fred Mi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
25: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
24: Pada kesempatan tersebut, Febni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
22: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
2: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.
4: Yeah, I feel very happy in this group. I feel like
2: pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Di klub ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya banget bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak.
4: And still fighting for the target.
2: Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 assist, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian info olahraga.
1: Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
23: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kementerian Agama Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
5: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jemaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu yang membuat mereka tidak memungkinkan menjalankan perjalanan ibadah haji tahun ini.
6: Kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Soalnya mudah-mudahan bisa terhitung.
5: Totalnya berapa untuk tahun ini yang nggak jadi berangkat?
6: Kemarin itu yang kecelakaan yang tundang, ya, yang satu orang, kebetulan ada pendampingnya suami, jadi dua.
5: Enggak, artinya sudah daftar, seharusnya berangkat hari ini, mungkin meninggal atau gimana, berapa orang?
8: Yang lainnya, selain itu.
6: Yang selain ini ya, banyak mas. Saya nggak kasih datanya ya, kalau data saya nggak mau, ini nggak mau ngarang ya.
5: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Halo, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok ki?
1: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedep siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Keberhasilan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Usia dini merupakan usia emas bagi seseorang. Artinya, bila seseorang pada masa itu mendapatkan pendidikan yang tepat, maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik, yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. Kesadaran akan pentingnya PAUD cukup tinggi di negara maju. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, di Indonesia baru berlangsung. Namun demikian, pada saat ini belum banyak disadari oleh masyarakat. Begitu juga praktisi pendidikan. Froebel menciptakan Kindergarten atau Taman Kanak-kanak. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai Bapak PAUD. Pandangan Froebel terhadap pendidikan dikaitkan dengan hubungan individu, Tuhan, dan alam. Ia menggunakan taman atau kebun milik anak di Blankenburg, Jerman sebagai milik anak. Bermain merupakan metode pendidikan anak dalam meniru kehidupan orang dewasa dengan wajar. Menurut Froebel, guru bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan agar anak menjadi kreatif dengan kurikulum terencana dan sistematis. Guru adalah manajer kelas yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi proses ataupun hasil belajar. Tanpa program yang sistematis, penyelenggaraan PAUD bisa membahayakan anak.

Pro 1 RRI sumber pengenalan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian di Quran Surat Yunus 21 sampai Quran Surat Qariah. Semoga kita yang mendengar dan membaca mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Kuntu Darussalam, kerajaan Islam pertama di Riau. Namun tentu kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tapi jejak sejarahnya tertulis rapi dalam buku. Pendengar, Desa Kuntu berada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang terletak kurang lebih 85 km di sebelah selatan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Desa Kuntu termasuk desa tertua di Provinsi Riau yang syarat dengan lembaran. Dalam buku Sejarah Minangkabau, terbitan Batara Jakarta tahun 1970, dikatakan bahwa Kuntu termasuk wilayah Minangkabau Timur atau Kerajaan Kuntu Timur. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar Kiri dan Kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut Kuntu Darussalam di masa lalu adalah daerah penghasil lada dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atau Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di masa lalu, Kerajaan Kuntu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 4 buah pandam berkuburan yang tua sekali, sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu. Salah satu di antara makam-makam tua itu adalah makam Syekh Burhanuddin, ulama Islam di Kerajaan Kuntu. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir 530 Hijriah atau 1111 Masehi di Makkah, dan meninggal pada 610 Hijriah atau 1191 Masehi. Menurut buku Sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis Universitas Riau, terbitan tahun 1998-1999, Kuntu adalah daerah yang pertama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau, karena daerah lembah sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500 sampai 1400 Masehi. Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai dengan pasar besarnya di Gujarat, India. Kuntu juga wilayah yang strategis sebab terletak terbuka di Selat Malaka tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga tanah tua yang mula-mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang, dan di masa itu baru dianut di kalangan terbatas, yaitu kalangan pedagang saja, karena masih kuatnya pengaruh agama Buddha yang menjadi agama resmi Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang Islam Arab Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti. Para pedagang Arab Persia Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu pada abad ke-12 Masehi, di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah, dinasti yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo. Kuntu juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Islam Dayah di Aceh di bawah Sultan Johan Shah dalam hal perniagaan. Setelah Kerajaan Pasai berdiri, mereka bahkan berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kuntu. Itulah sepenggal kisah Kerajaan Islam pertama di Riau, Kuntu Darussalam. Nantikan Islam di Nusantara edisi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: meningkat, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep dingaturake berkabar dalam basa Madura katepatan are samangken Senin tanggal 7 Juni tahun 2006 lekor. Sarang ten kawula sebedi ngaturake kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. Dinas Pendidikan Terkebudayaan Distrikbud Kabupaten Pamekasan maimot bungku dek sateja sekolahan e wilayah Kadinto sopaja tak kantos alampaaki wisuda dek moretse pedi kaluar. Kepala Distrikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto Adebu parenta kasebut yatoraki lebat sorat dek sekolahan-sekolahan sabab kegiatan wisuda kasebut bisa apareng beban dek wali moret.
1: Saya menghimbau kepada masing-masing satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan prosesi wisuda bagi siswa dan siswi. Sebagaimana surat edaran yang telah kami terbitkan untuk dipedomani.
0: Mela dari Kak Dinto, Basri ngaturaki, manabi sakolaan cuma alampa aki kegiatan alternatif, katia pentas seni, namun kotu espakati pihak komite sarang ring sepo moret. Menurut Basri, pentas seni enilai lebih sae, sabab bisa nikateki hasil karya moret ebekto aceleni tornarema bimbingan esakolaan.

0: kabar Satrosepon. Pihak BPBD Kabupaten Sampang ampun mulai adata wilayah Etapser bedi ngalami bencana kekeringan aing bersih emosem nimor tahun samangken. Sabab fenomena El Nino Etapser bedi kalampan neng wilayah Coba Temor dek budiare mangken. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin acer beki, mandapi pihak pemerintah ampon nyebaraki sorat edaran dek satejo kacamatan neng wilayah Kabupaten Sampang. Sekak dima edalam sorat kasebut edebu eki, sopaja pensapun kacamatan sacepete adata titik-titik si keduan potensi bencana kekeringan, malah kantos kekorangan aing perseh.
1: Tindakan kekeringan sudah kita mulai dari awal bulan kemarin, kita sudah mulai minta data-data ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya adalah buat kita mendata daerah-daerah yang masuk kategori kritis, kering kritis.
0: Bela dari Kak Dinto, pihak BPBD bedi terus ngecek perkembangan cuaca dari BMKG, sopaja bisa mangkii lebih awal dalam ngatasi bencana kekeringan neng Kabupaten Sampang, SATJ wilayah.

0: Kabar sepongkasan. Program MBG ning Kabupaten Sampang enilai tak sakadar apareng deeren gratis de nak kanak moret saos. Namung juga enilai apareng peningkatan ekonomi ning kalangan masyarakat ebek to malako sabagian warga. Bupati Sampang Slamet Junaidi ngaturaki saat mangken warga lokal ampon benyak si alakon yang SPPG. Saengke program pamarentah ande tiyaki bukti nyata peningkatan ekonomi masyarakat Sampang.
1: Harapan kita adalah perputaran tetap di Kabupaten Sampang, ya, atau di Bangkalan, sehingga ada perambang perekonomian, ada perputaran perekonomian baru di Kabupaten Sampang. Bukan terus kemudian suplayernya orang Surabaya, orang mana Sidoarjo. Saya tidak kesukian, saya tidak kesukuan. Tapi harapan kita masyarakat bisa menikmati. Ya.
0: Bupati nambah eki keangkui ajaga kualitas panglakon neng lapangan Pemkab Ampon nyadi eki aplikasi Lapor MBG anglebeti laman resmi sampangkap.go.id/lapor-mbg. Sengke seteje laporan dari masyarakat beti langsung yuh bungaki de Satgas Torjuken de seteje OPD. Pemirsa Sakadinto bergabar dalam Bahasa Madura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kecek pesa epon edep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colok pesa epon lesan. Bibir, pesa epon late. Hiki, pesa epon beje. Cile, pesa epon elat. Leer, pesa epon kulu. Tabu, pesa epon pada eren. Buce, pesa epon poser. Lengen, pesa epon kulungan. Kalemongan besa epon kaleng cepe. Tanang besa epon asta. Keriki besa epon racung. Koko besa epon kanaka. Betes besa epon pode. Tersoko besa epon pade.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas

0: DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat noga sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Yakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
6: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
9: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
10: Dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
9: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
11: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lain, saring sebelum sharing.
9: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
11: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mengembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
9: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Dewan Pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah satu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok penyelenggara ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Dakar Jarah Kerja atau Dakar Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal

0: 1 Mei 2006 atau 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PKIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai kadapur Makkah.
1: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG jemaah dengan 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
0: Dapat kami informasikan bahwasanya APKH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, penerbangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadat Udarayan. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
3: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Retro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
5: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
6: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
5: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
8: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini, tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Kalis Insardong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu belum mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Lenghart yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Lenghart bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Ferdong dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa atyaba asraral qasidina bisabab sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wafaq al-qail fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladzi nama'ah wa qala fi ayatin ukhra qul shadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syil muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian para pendengar RRI rahimakumullah. Maka hanya dengan kita terus meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah akan nikmat-nikmat ini, dengan cara tentunya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya dengan secara betul-betul bersungguh-sungguh kita, maka insya Allah nikmat yang Allah berikan itu akan dilanggengkan oleh Allah, akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam melaksanakan sebuah perjalanan hidup, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi bagi kita yang sudah melaksanakan rumah tangga, sudah beristri, sudah beranak pinak, ini tentu semua kebahagiaan dan ketentraman hidup menjadi idaman kita bersama, menjadi harapan kita bersama. Tapi ternyata mayoritas di antara kita, bukan minoritas tapi mayoritas, ini justru keluarga harapan itu, dambaan itu tidak kita dapati. Justru katanya Mbak Aritin tadi, hanya berantakan yang kita hadapi, yang kita dapatkan, keretakan, kesenjangan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada keharmonisan, tidak ada ketenangan. Lalu kenapa demikian? Nah, ini persoalannya yang perlu kita bahas pada saat ini. Karena kelengahan kita, kan ya, terus kerapuhan manajemen rumah tangga kita, sehingga komponen rumah tangga kita menjadi berantakan. Maka dengan ini, marilah kita sekarang, sudah saatnya, momen di bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana menjadikan momen Idul Adha itu yang identik dengan bagaimana sejarah perjuangan Nabi Ibrahim yang merupakan suri teladan bagi kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Rasulullah, memberikan spirit bagi kita. Bagaimana keluarga kita betul-betul ditata, dimanajemen dengan baik sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Para pendengar rahimakumullah, dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok figur di antara salah satu nabi dan rasul yang dijadikan sampel oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai sebuah kesuksesan, keberhasilan dalam menata memanajemen rumah tangga, menata memanajemen agama, budaya, bangsa dan negara. Sehingga syariat Rasulullah, syariat baginda Nabi Ibrahim itu adalah full dilestarikan dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'u millata Ibrahim. Ikutilah millah, ajaran, aturan-aturan agama yang telah disinyalir, dilestarikan oleh baginda Nabi Ibrahim. Maka kemudian, ya kan, kehidupan Nabi Ibrahim itu ternyata kan ada dua indikasi penting, urgen yang harus kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim itu menyempurnakan media spiritual. Nah, ini sebelum menata keluarga, anak pinaknya, iman tauhidnya Nabi Ibrahim dalam melaksanakan hablum minallah itu full, tidak main-main. Sampai ujian terakhir itu disuruh menyembelih putranya. Coba bayangkan, putra tercintanya umur 80 tahun baru dikasih anak, disuruh sembelih itu. Ini untuk membuktikan sejauh mana itu kan ya, ketulusan dan keikhlasan serta ketaatan Nabi Ibrahim itu dalam rangka melaksanakan tugas mulianya sebagai illa liya'budu. Manusia kita untuk menyembah kepada Allah. Terus setelah menyempurnakan perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim itu, keluarganya ditata, ditoto, iman tauhidnya, Siti Sarah, Siti Hajar, yang kemudian dari Siti Sarah, dari Siti Hajar itu karena sudah iman tauhidnya kuat menjadi istri yang soleha kan ya, yang melahirkan regenerasi yang unggul, regenerasi yang tangguh, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ishak gitu kan ya, sampai turun temurun yang dari Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, yang dari Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata yang ditanamkan oleh baginda Nabi Ibrahim itu dalam memanajemen rumah tangga yang diperbaiki pertama kali itu adalah sandaran vertikalnya itu, pondasi utamanya iman tauhid. Seluruh anak pinaknya itu yang dihujamkan itu, yang ditanamkan pertama kali itu mata butu nami mbakdi. Jadi iman tauhid, nanti kalau saya mati, engkau akan menyembah siapa? Nak budu ilaha ka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Itu kan ya. Jadi iman tauhidnya dikuatkan. Hingga istrinya mendukung, anak pinaknya mendukung perjuangannya Nabi Ibrahim itu. Sampai seluruh aktivitas ritual ibadahnya itu dijadikan monumen sekarang. Dijadikan salah satu rukun iman. Itu semuanya simbol kehidupan kita itu. Bagaimana berikhtiar, ada Sofa Marwah, Siti Sarah membantu kan ya, mendukung perjuangan suaminya untuk mencukupi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis, nutrisi lahiriah, nutrisi batiniah. Di situ ada ikhtiar mencari nafkah dari Sofa, Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu pun dengan sa'i, dijadikan ritual ada Nabi Ismail, terus ada Jamarot, lupa lempar jamur, melempar setan ketika apa namanya Siti Hajar diganggu, Nabi Ismail diganggu kan, agar tidak merespon, bahkan menolak terhadap perintah Allah untuk menyembelih. Jadi begitulah sebenarnya kan. Ternyata itu. Jadi yang ditata pertama kali itu ternyata iman tauhidnya sebagai konsep dasar, fondasi utama. Lalu kemudian berurut itu kan pengorbanan itu. Itu adalah medium apa namanya dimensi sosial kan, kepedulian sosial, kesalehan sosial. Di dalam hal kepedulian Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat amat pemurah, yang lebih mengutamakan orang lain, sehingga mendapatkan riwayat penghargaan Khalilullah, kekasih Allah, kasih sayang Allah. Di antaranya yang menyebabkan itu adalah karena Nabi Ibrahim itu mata gonta itu, wa mata asya itu illa ma'adhaif. Jadi ketika Nabi Ibrahim setiap mau makan, mau dahar, pasti aku tidak pernah makan pagi, tidak pernah sarapan pagi, tidak pernah makan malam hari, illa ma'adhaif, kecuali saya bersama orang, mengajak teman. Enggak dapat disuruh nyari sama hadamnya itu. Kalau kita, yang penting saya enak, yang penting keluarga nyaman, yang penting keluarga cukup, enggak peduli mau orang, mau nyongsep, mau begini, mau enggak ada urusan. Jadi, hablum minallah, bagian kesempurnaan hablum minallah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian itu, sampai salah satu di antara kalian itu mencintai orang lain, mencintai saudara-saudara kita sama dengan mencintai. Ini artinya bagaimana dalam melaksanakan perjalanan hidup bersama keluarga, tidak hanya kita yang tapi orang lain, saudara. Ini butuh juga santunan kita, butuh kepedulian kita. Mereka jadi fakir, miskin, lemah, tidak mampu, bukan kehendak, tapi kudrat Allah sebagai pelajaran bagi kita. Agar kita juga menjadi simpati, empati kepada mereka. Inilah salah satu yang menyebabkan keluarga Nabi Ibrahim itu adalah merupakan keluarga sosok kan ya, yang menjadi contoh sampel untuk kita jadikan teladan. Sehingga insya Allah kalau kehidupan kita sudah meniru bagaimana Nabi Ibrahim menata keluarganya sampai full kan ya. Nah, menata anak pinaknya sampai full iman tauhidnya dan mendukung semuanya dalam satu komponen kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sumanap malam ini.
1: Selamat malam rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang peta di tanggal 1 bulan Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita, kembali kami hadirkan mini drama radio. Malam ini persembahan RRI Singa Raja dengan judul Pilihan Yang Tak Mudah. Indonesia sehat. Dan selepas mini drama radio, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami lanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas. Dari studio, langsung saja seperti apa jalannya mini drama radio persembahan RRI Singa Raja, kita ikuti bersama-sama.
2: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.
3: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
4: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
3: Tapi Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
4: Kepikiran gimana, Bu?
3: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
4: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
3: Ya, tapi kan tetap saja, Pak. Itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
4: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
3: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang enggak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
4: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
3: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
4: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
3: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
4: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
3: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
4: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
3: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
4: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
3: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
4: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
3: Tapi kalau yang berat itu?
4: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
3: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
4: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
3: Ya, Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
4: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
3: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
4: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Jian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
3: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
3: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
3: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
3: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
3: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
3: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
3: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
3: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri, ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
3: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu, mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
3: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah benar, baru saja kita ikuti jalannya Mini Trauma Radio, persembahan dari Singaraja. Semoga saja Anda terhibur dan bisa dapat Anda dengarkan kembali besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Saat lagi Ngobras hadir kembali ke ruangan Anda, tapi kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rina Desyanti kembali menjumpai Anda lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya malam hari ini mendengar, kita akan obrolkan bagaimana kemudian komunitas hari ini menjadi inspirasi masa depan. Ya, karena di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, mendengar keberadaan komunitas ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun masyarakat yang lebih aktif, kreatif, dan peduli. Komunitas tidak lagi sekadar menjadi wadah berkumpul bagi orang-orang yang memiliki minat yang sama, tetapi juga menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sebab melalui komunitas pendengar, setiap individu itu termasuk Anda, ini pasti dong memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Beragam pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh melalui diskusi, pelatihan, maupun kegiatan bersama. Dan tidak sedikit anggota komunitas yang kemudian berhasil meningkatkan kemampuan dirinya, memperluas jaringan pertemanan, hingga menemukan peluang usaha dan karir berkat keterlibatan aktif dalam komunitas. Nah, kesempatan malam hari ini pastikan Anda bersama Ngobras, karena kita juga akan banyak bahas tentang bagaimana komunitas hari ini menjadi inspirasi masa depan. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat 1,3 FM, Ngobras masih terus menemani Anda mendengar ketika di era digital seperti sekarang. Komunitas juga semakin mudah berkembang. Media sosial dan berbagai platform digital itu memungkinkan anggota untuk berkomunikasi, berbagai informasi, serta menjalankan program secara lebih efektif pendengar. Dan kehadiran teknologi bahkan juga membuka peluang kolaborasi begitu ya, di lintas daerah, juga lintas profesi yang mungkin sebelumnya sulit dilakukan. Komunitas itu ternyata juga memiliki peran penting pendengar dalam menumbuhkan semangat gotong royong. Berbagai kegiatan sosial, edukasi, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi ini kerap lahir dari inisiatif komunitas-komunitas saat ini. Melalui gerakan-gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten, komunitas ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda. Komunitas ini sudah menjadi tempat yang tepat nih untuk belajar kepemimpinan, kerjasama, dan juga tanggung jawab sosial. Karena pengalaman berorganisasi dan juga berinteraksi dengan berbagai latar belakang anggota, ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan masa depan. Nilai-nilai seperti toleransi, kepedulian, dan kolaborasi juga tumbuh melalui aktivitas komunitas. Namun demikian, pendengar, tantangan yang dihadapi komunitas tidak sedikit. Keterbatasan sumber daya, pendanaan, hingga menjaga keberlanjutan program menjadi persoalan yang sering ditemui. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat, ini sangat dibutuhkan agar komunitas dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras juga terus menemani Anda bareng saya Ririn Beskianti. Dan kita juga masih bahas soal komunitas hari ini yang menjadi inspirasi di masa depan. Karena kita tahu pendengar, komunitas adalah investasi sosial yang sangat berharga. Apa yang dilakukan komunitas hari ini bisa menjadi inspirasi termasuk juga fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Dari ruang-ruang komunitas yang kemudian lahir ide, kreativitas, dan semangat perubahan, ini bisa mampu mendorong kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat komunitas berarti ikut membangun generasi yang lebih tangguh, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ya, tentunya mendengar di akhir jumpa kita, komunitas hari ini bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang menyiapkan inspirasi dan solusi bagi masa depan. Saya Ririn Rizkyanti, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumenep malam ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ria. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Semoga saja lagu tadi mampu membuat Anda bahagia dan mampu mengingat kenangan-kenangan indah karena masa lalu Anda bersama lagu tadi. Dan sebelum kembali kami hadirkan beberapa lagu yang telah kami siapkan, seperti biasa kami tunggu Anda di 3 line telepon. Tepatnya di lembar yang pertama di tanggal 1 bulan Juni 2026, saya Aris kembali 1 jam ke depan akan menemani Anda. Langsung saja kami terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Mas Faruk ya, Faruk Karisma.
2: Iya, Bang Aris.
1: Sehat ya Mas Faruk malam hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, senang dengarnya.
2: Iya. Sekarang sudah tanggal 1. Tanggal 1 bulan Juni.
1: Kalau boleh tahu posisi sekarang di mana, di rumah atau di luar rumah?
2: Di rumah.
1: Oh, di rumah.
2: Iya, enggak kemana-mana karena di luar ada bunyi sound. Tidak terdengar.
1: Seperti itu. Jadi sekarang ya, lagi karena ngumpet di dalam kamar ya.
2: Iya, yang mulai kemarin, dia mulai hari Minggu bunyi sound di sini banyak mantenan.
1: Banyak mantenan. Iya, iya. Alhamdulillah. Walaupun banyak tidak mengganggu karena saya sekarang lagi di dalam kamar menyendiri. Baik, terima kasih Mas Faruk. Langsung saja silakan buat sapa.
2: Ya, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Amin. Juga ada Mama Susana.
1: Mama Susana.
2: Ada Evi, ada Bunda Fathor, Irma, juga Cempaka Ayu, Arindi, Adelia Farid, Jekil Asmara, Abah Sunni ya. Kesemuanya.
1: Terima.
2: Salamnya, salam kompakan.
1: Iya.
2: Terima kasih Bang Waris.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk, Garut Karisma. Di belakang Bang Faruk. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Lekung ya?
3: Iya.
1: Mbak Irma.
3: Iya.
1: Lagi.
3: Gimana punya?
1: Punya kabar lagi. Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Lagi sendiri atau gimana Mbak Irma?
3: Iya, sendiri di kamar.
1: Oh, lagi sendiri juga.
3: Mendengarkan Cak Waris.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Oke, kalau penanggapan aman ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah aman. Terima kasih infonya.
3: Iya. Lagunya ikutan aja.
1: Lagunya
3: salamnya yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Sekeluarga. Barusan ada Faruk ya.
1: Ada Mas Bakuci, Faruk.
3: Ada Abah Sunni. Juga ada Jeki Arindi. Ya, pokoknya salamnya ke semuanya dulu Cak Waris.
1: Terima kasih ya.
3: Ya, terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Faruk, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu bagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Iya. Di Ganding ya?
4: Iya.
1: Ganding.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat kalau, Mas.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Cak?
1: Sama, saya pun juga sehat.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya Cak ya.
1: Amin.
4: Ya, lagunya ikutan. Dan salamnya yang pertama untuk Cak Aris, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya Cak ya.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan Cak.
1: Iya.
4: Barusan ada Mbak Irma ya. Ada Mas Faruk Karisma, ada Evi, ada Mama Susana, ada Bu Bathor sama Mbak Cem ya.
1: Mm-hmm.
4: Ada Mas Dewa, Mas Riki, Mas Putra Setia. Di Pamekasan, diwakilkan sama Farid, Adelia, Mas Diprianto, Mbak Yuni. Kesemuanya saja dulu, Cak, ya.
1: Terima kasih, ya.
4: Ada Mbak Suni, Mbak Dewi. Sisanya nanti, Cak, di acara Ginding-Ginding Madura. Mudah-mudahan bisa masuk lagi, Cak. Terima kasih, Cak, ya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu. Silakan, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ruang berbagi rindu. Berkembang ke masa lalu.
1: Alhamdulillah. Jumpa kembali. Sehat ya, Abah?
5: Iya. Tapi barusan udah ngantong gitu. Iya, baru setijun gitu. Gimana kabar Isam ya?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
5: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat. Sama-sama tetap dilindungi sang Ilahi Rabbi.
1: Amin.
5: Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat
5: yang berkena buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Jeki bersama Winda, ada Irma, ada Baru, ada Dewa Suraying, ada Pak Jembaka, Mama Badhor, ada Mas Riki, ada Mas Farid, ada semuanya aja tanpa terkecuali. Sisanya insya Allah di acara gending-gending kalau bisa masuk gitu. Buat Mas Warisnya atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, sabar dulu. Kali ini kita dengarkan dulu lagu untuk Anda. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini. Bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumenep. Selamat malam juga untuk Mama Fator, Mama Yuni, Mama Intan, Mbak Winnie. Selamat malam juga untuk Mama Nuri, Mbak Cempaka. Pokoknya buat kesemuanya ya, selamat malam. Lalu Bang Ivan juga, apa kabar? Mas Jendar, Mas Jeffrey, Mas Wawan. Lebih-lebih itu Bapak Ketua, selamat malam. Mas Sekden juga, selamat malam ya. Pokoknya buat kesemuanya. Kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Silakan kembali untuk Anda, kami terima. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sofi, Mbak Cempaka.
1: Iya, betul Mas Adi.
0: Iya, sehat ya Mbak Sofi?
1: Enak.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat nih. Baru masuk rumah nih.
0: Oh, emangnya ada di mana?
1: Ada di luar, di ngumpul-ngumpul.
0: Oh.
1: Di tetangan.
0: Ngumpul-ngumpul.
1: Di ring-ring.
0: Lagi ngumpul. Ya memang kita harus selalu baik dengan apa dengan tetangga ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Mbak Cempaka.
1: Ngomongin orang kan cuma apa ya cerita-cerita kan.
0: Iya.
1: Ada bos pokok, ada pak bosnya gitu loh. Membagi apa itu, membagi kue-kue, membagi apa
0: nggak. Iya, sambil lalu kita dengerin lagu-lagu ya.
1: Iya betul. Iya memang hari apa ya? Ngalamin salam ya.
0: Salamnya silakan buat siapa?
1: Buat siapa? Buat Karisma, Abah Sini, juga ada Irma, ada Siti juga ya. Ada siapa Evi?
0: Evi.
1: Iya ada Bunda Pascol. Bunda Yuni juga, BA juga ya, Arindi dan semuanya, Mas Arun.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cempaka, Mbak Sofi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Mbak Evi.
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng. Di mana kabarmu Jawaris?
0: Sehat.
2: Kalau saya di sini dingin Jawaris. Mulai kemarin malam.
0: Iya karena sekarang sudah.
2: Ya mungkin perubahan cuaca ya.
0: Bukan perubahan, iya perubahan karena sekarang sudah mau masuki. Musim iya. Kemarau ya, jadi
2: iya.
0: Dinginnya
2: walaupun panas itu nggak ada keringat-keringatnya sama sekali.
0: Kena.
2: Tadi siang kan saya ke kumpulan nggak ada, nggak keringetan.
0: Iya. Berarti ya, apa ya? Ya begitulah. Jadi jika malam mungkin mau keluar atau kemana kita harus melapisi diri kita dengan iya. Jaket ya.
2: Pokoknya mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja.
0: Iya, makasih ya Mbak Evi.
2: Iya, salamnya ya.
0: Salamnya buat
2: Jawaris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga ada Jeki tadi ya. Terus ada Cempaka Ayu. Ada Mama Intan. Ada Bupat Khor. Ada Mbak Yuni, ada Paruk, ada Jeki, ada Basuni, Riki Anggara, Suci, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih ya.
2: Pak Nur Kumala juga ditunggu gabungannya bersama Pak Ketua Hendra Jita.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, Bapak Ibrahim.
3: Iya.
0: Iya. Lagi di mana sekarang? Di kompolan atau di rumah Pak Ibrahim?
3: Ya, di rumah.
0: Di rumah.
3: Iya. Barusan datang dari itu.
0: Dari mana?
3: Itu anak-anak hajian itu.
0: Oh,
3: ngaji.
0: Pengajian.
3: Iya. Ini adik saya ini.
0: Wah, ngumpul rumahnya kan ngumpul ya?
3: Iya, di sebelah timur ya.
0: Yang di sebelah timur.
3: Iya, di pinggir saya ini.
0: Lancar, alhamdulillah. Semoga saja nanti datang dalam keadaan aman, alhamdulillah, dan menjadi haji yang mabrur, ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Mungkin 10 hari atau 5 hari lagi tuh.
0: Datang ya.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih, semoga saja nanti semuanya juga berangkat ke sana ya. Malam
3: iya,
0: hari. Iya,
3: sama saya Jaris.
0: Iya, amin.
3: Iya.
0: Ya, silakan salamnya buat siapa dulu.
3: Salam. Iya, ya. Salamnya ya. Yang pertama barusan ada Evi.
0: Evi. Tanya
3: banyak Evi. Ada pun Ebon. Saya kampung ngabdi dulu. Ada Dewa Surahing.
0: Dewa Surahing.
3: Ada Ibu Wathor. Ibu Yuni di Makassar itu.
0: Mm-hmm.
3: Ada J.A.
0: J.A. Ya,
3: ada Abah, Abah Yuni itu. Dan Gelekwe.
0: Iya.
3: Kelukur. Kesemuanya. Tanpa terkejali. Ayah di Kelangit ada siapa itu?
0: Mbak Sofi.
3: Pak Sofi. Tempat ayah.
0: Iya.
3: Iya. Ada Om Boang. Terima kasih waktunya, Jawaris.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali Ibrahim ya. Halo, selamat malam juga untuk siapa yang ada di Wonosobo, di Bengkulu, Lampung juga selamat malam, Sulawesi selamat malamnya. Malam ini bersama RRI. Kembali silakan untuk Anda ingin bersama kami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Maisah Jenar ya.
4: Iya betul Mas.
0: Betul. Sehat ya Bang? Alhamdulillah.
4: Ini sekarang kan bulan baik Mas untuk melaksanakan pernikahan.
0: Kenapa?
4: Iya. Iya sekarang kan bulan baik untuk melaksanakan pernikahan di bulan dulu tiga ini.
0: Iya, ya. Bagi saya mungkin baik-baik semua ya. Cuman tergantung memang ada mungkin ya. Daripada tidak kawin ya paling baik ya kita. Iya. Emangnya tetangga Maisa Jenar ada yang lagi mantenan ya, sekarang?
4: Iya, masa ini nggak gede-gedean secara remah-remah gitu kan.
0: Ternyai. Iya, suaranya Maisa Jenar kurang begitu.
4: Oh, saya Mas. Mungkin karena di speaker ini Mas. Saya matiin dulu. Oke.
0: Okay. Ya, mendingan Mas. Ya, enak sudah jelas. Kenapa maksudnya? Tetangga Mas Maisa Jenar ada yang kawinan, ada yang mantenan.
4: Iya Mas.
0: Ada ya.
4: Lagunya yang kayak di utara apa Mas? Sapaan sekarang Mas?
0: Wah, banyak. Tunggu aja nanti ya. Ada okay. Di Mariam Atalata.
4: Namanya lagu ada... saya serahkan kepada Mas penyiarnya aja.
0: Iya.
4: Ikutan begitu. Langsung salam-salamnya aja Mas kalian. Kasihan yang di belakang saya kan begitu juga.
0: Iya, silakan salamnya buat siapa?
4: Yang perdana tentunya itu Sang Pandisiar, yaitu Mas Waris. Selamat malam, selamat bertugas pula. Semoga Mas Warisnya selalu dalam lindungan Ilahi Rabbi, murah umurnya juga.
0: Iya, amin.
4: Terus ada Om Boang.
0: Om Boang.
4: Semoga yang menjadi saya itu, gabungannya.
0: Gantoeng ya.
4: Batu ini di rumah di sana. Dan ada Mbak Dewi juga. Ada Dewa Surahing. Itu kuda yang namanya kuda laut itu buka gabungannya begitu.
0: Iya, Bang.
4: Untuk emasnya.
0: Ivon. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara saya Mas Jenar. Satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ruang Rindu. Kita kenang masa lalu.
0: Iya. dengan cirekan peko ya?
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Yang dipilih kata apotek ketanda tolong aduko.
0: Oh, no. Oh, bukan cirekan peko, bukan ya?
5: Itu akan jauh banjir.
0: Kan sudah tidak ada. Kan sudah tidak ada hujan sekarang, Mas Jeffrey.
5: Iya, yang lima kali ini sudah hidup.
0: Oh, yang sana sudah hidup, alhamdulillah. Semoga saja nggak ada hujan lagi ya.
5: Amin. Ada... Kalau masalah nanten di Pegendingan, benih pusak, banyak.
0: Karena
5: ada di mana-mana sekarang.
0: Iya, kita doakan aja semua saja lancar, acaranya lancar.
5: Oh, iya, iya, betul. Iya. Saya nunggu itu Bang Antennya, Mas Jenar itu. Iya, tanya bulan berapa itu katanya mau penganten.
0: Oh, mau mantenan lagi, ya tunggu aja.
5: Iya, katanya Mas Jenar. Mau ngundang Mas Jeffrey Anto katanya.
0: Ngundang Mas Jeffrey.
5: Iya, buat nyambli
0: sampai. Oh, buat nyambli. Ya, silakan salamnya buat sama Mas Jeffrey waktunya, ya, Mas Jeffrey.
5: Tadi ada Pak Cempaka. Terus Ibrahim.
0: Bang Ibrahim.
5: Ibrahim katanya baru datang mengaji hajian ya. Terus yang sebenar. Terus sama Mbak Evi Anur Kumala. Ketujuan salam kembangkan dari Mas Jefrianto.
0: Iya.
5: Dan masalah lagu yang pasangkan sama Mas Waris. Ya, semoga jamaah haji orang Madura semoga selamat ke rumah masing-masing. Ya.
0: Iya, semua. Semoga saja semua jamaah,
5: iya, semua
0: tanah air.
5: Jamaah haji yang ada di Mekah, di Madinah. Semoga selamat sampai ke rumah nanti.
0: Iya, amin.
5: Bawa haji mabrur.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, sahabat dulu, kembali kali ini kami hadirkan kembali lagu untuk Anda.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, RRI Sumedang, ruang

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Terus satu, RRI Sumeneb, Ruang Rindu.
5: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Patah jadi dua ya. Tentu lagu ini banyak menyimpan kenangan ya. Untuk itu silakan Anda yang bersama kami, mungkin ada cerita dengan lagu tadi, kami tunggu mumpung masih ada sisa waktu. Selamat malam juga untuk Gusti Aryo. Apa kabar? Semoga sisa malam ini sehat bersama keluarga. Lalu juga untuk Bang Wardi ya, yang ada di Cangkleng sana. Selamat malam. Dan Om Boang, Bang Hosen, Bapak Haji Kamal, selamat malam juga. Pokoknya buat kesemuanya. Halo juga untuk Anda yang berada di Sampang ya. Ada Bang Sahdan ya, betul ya Bang Sahdan. Dan juga ada Mahmuda, selamat malam. Juga di Kelukur sana ada Mang Riki ya, Riki Anggara juga, selamat malam buat kesemuanya. Dan kembali kami sampaikan bahwasanya selepas Ruang Rindu Anda jangan belanja, tetap bersama kami karena masih ada rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di budaya Madura lewat Gedeng-Gedeng. Baik, benar langsung saja kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda dan sekaligus saya mohon undur diri. Terima kasih dan jangan kemana-mana, selepas Ruang Rindu saya masih akan kembali bersama Anda lewat budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kipole dalam acara budaya Madura lebat kenting-kenting Senin Situng Juni 2006 lekor lembang kena sarang taris tak lupa ngatur lagi selamat malam, selamat miarsaki pemirsa nyekataki bakto ngiring langsung bisa siantan nalengki kong langkong budaya Madura malam makin hadir sopa aja tetap lestari bana malar muka pada pemerhati-pemerhati saya memang leras-leras kangku ya lanjut lagi kebadan budaya Madura lebat kending-kending gandinta ngiring halo selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kareng Jeki apa ki boleh ki Mas Jeki?
1: Alhamdulillah. Ki bareng masuk boleh ni kata ki ya.
0: Eki.
1: Menabi kabar

0: ใ
1: ช่แองกี้กับเปอร์ไซ
0: แองกี้กันติงวันรอนอรอจ้ะแองกี้บุญมาแรงต่างกรุงเลยจ้ะ
1: แองกี
0: ้กับที่มารอตกการในสิเกลเลอร์นี่ไงจ้ะที่สามาสิปัตตามาปักกุญแจกุญแจนุ่มเป็นตัวกัสที่มันมีประเด็นมันติงอัตเต้สมกิประเด็นสลามะสัมเพริบัดบัดจังปอดได้กี่จ้ะ
1: อามีนกันัง
0: ที่สามาberbangun masa jenar ki beda Pak Seper beda Mas Supriyadi dua beda Mas Alif pertama ki asareng kelega Cak Rashid beda Pak Pangeran Bukabu dengan Pak Haji Burhan ya beda Pak Nur Pak Nur Kumala beda
1: beda kakapi Mas
0: satu aja nomor tanpa terkecuali dan mereka juga langsung ya
1: sami-sami
0: Reng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibin kengepon Mas Jeki Asmara. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ibin keng matura nakar mata bangku teretan. Lanjut ke?
1: Lanjut. Tengkatin apa kelanjutan?
2: Pertama, itu lagi nudah kepancing dengan. Selamat bertugas.
1: Berkelanjutan berdedikasi.
2: Pada Pak Kama.
1: Pi.
2: Pangeran Kabu.
1: Bo.
2: Tujukan pada.
1: Pi.
2: Pas era si Pi Tian Oke.
1: Okay. Pi. Asaren Bian Pi.
2: Tentak Asaren.
1: Bo yolok mulai lo ambian mak laju mangkat berkah. Bo, ni do ni ka.
2: Apa?
1: Ki maksud tegak berdanding kending ni kakak tina apa kak bingkeng ah.
2: Ki. Tetapi. Tegak berdanding kending jadi paling nak solo saya.
1: Saya nak lelak kak tina apa?
2: Ki, saya nak lelak ni kejawari. Penerus penerus ni ka kelampina.
1: Nah, si maksud kau
2: enggak? Mungkin gula, mungkin gula pon seti. Karena anu si acer ini kaki.
1: Nah, engki, si maksud kau lagi sa, ki lanjut kau ni ibung fiki, karena kat lor engki.
2: Okay. Bada Pak Ketua, bukan bada Ali Pratama.
1: Engki.
2: Kata janda pon ki.
1: Ki kalangko.
2: Ki. Deka jawab dia semata sa kalangko.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sa kalangko dari Tanevi dari Lenteng. Halo, mat malam Kak Wardi. Ibing kenge pon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, cepat. Nikah, Viva, Devi. Sehat ki Pak Indra, sehat.
3: Thank you, alhamdulillah mana biten kula sanak garape sehat. Panjenengan Mas Arif muga kaparingan anak kesehatan jukun satu je sanak garape jukun jangan je saya lain.
1: Matur sakalengkong dua epon Pak Indra.
3: Ki dua minggu Mas Arif.
1: Thank you.
3: Di Genting Madura. Bubus sahangku tetap harus wajib elestarikan karena budaya Madura, budaya Nusantara sejajana nggak akan tu kenapa papang kalian saya menyembor lagi
1: engki juga naropaki situng identitas cek mana bi kentingan itu dari Madura
3: engki engki tor memang pecet pada pagi Islam menyebar Nusantara kan itu kateng dari Wali Songo kan itu dari Bonapase kasenengi tetibang lepora masyarakat tetib toro aki ya penting Pak Bonapa tetap ecelen napon se leraski
1: engki tersakalengkong men evi kabosang bian kelampine sepcen bon keng sini bila naragi tak ada je pun. Pokoknya mobil Pak Indra harus siap ye.
3: Aduh, jemput ye. Ikal teka bon kerupuk buat jubat yang penting pun. Bisa anu nak pada pak Buat apa saya tocu ni kan?
1: Nang tenang vi.
3: Ada Amri.
1: Saya kebetulan. Amri, kudu siap gini saya naraja. Ya. Bri, siap Bri.
3: Amri menoning. Mana bi Amri ni gak? Mana bi dari Budi? Mana bi dari ada Irma?
1: Oh, nemu boy pak ketua boleh kenangi.
3: Iya, di sana. Mari nak mentak ni kan kita tahu ke mari ongko pun ki Irma.
1: Mari, mari kelonten ki. Ini genting tak ada lagi. Yang
3: mana anu boleh tamu ni kan paling per. Di radio ni kamar. Wah,
1: ki.
3: Ibadah Dewa Karaeng. Ah, Dewa Suraeng.
1: Suraeng, pun tak Karaeng.
3: Tu bade Pak Saper, bade Pak Nur Kemala keto ing Paseraan iki MK Sen Juprianto Fajar Farouk Karisma terus Umar Farouk
1: Abah Halim Pak Ketua
3: Abah Halim Bu Yuni Handayani Bangiran buka bu Pak Jika Mangireng anggabung penyempuan bade ompol omplong omboang. Coba di Cempaka pun sampai jadi kencingan namun ngiring bisa usus hari.
1: Thank you Andra kelangkong Pak Ketua.
3: Kelangkong kuper pun tengah tem tentuk dek dalam terima keluarga tetap koli.
1: Amin.
3: Tetap tak orang maupun apa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong Pak Ketua punya tamunya ramai. Bukan tak tahu mungkin sebagai jombon Pak Indra mat malam gimana bisa laku atau bersuruh malam kong langkong malam mungkin mi murah bisa bung-gabung dan apa giring itu nalengki biar munda ini berarti biar saki biar saki halo mat malam juga enggak atur de duh si badai kasingan num leke juga Riki Anggara Dewa Suraying Abaya Halim jukan Bang Ibrahim gih mat malam biar sakit genting se kapiten.

sayang. Munoreng ngapun para pada makweni kengse kabre setak pada

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sereng arte pon.
1: Ya kak, bener pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ra maksud dalek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeri ya.
2: Iya, jadi kau tuh tengah teh. Banyak tongke akoping.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malar muke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

0: Μοιάζεται ήταν το πρόβλημα τώρα σε Καλανκό. Αν μπορούν και πια σάρωπα και κεντρίν σε κάποιοι τένγοι. Μπορούν μου και να μπακα σαν πόν άντορκα που μια νουκέντε ήταν τρίταν στέτια. Σε πρώτη πιάσα, σαν πλούν το τέν καλά, αλλά νιούτε και κεντρίν για τώρα σε πόνια τον αλληλεγγύ τιμήν κανκούια καμπούν. Ερέν χαλό, σλάβατ μάλλον, σαλάμου αλαικό.
1: Ωαλαικούμ σαλάμ, ραχματούλαχι δάλα, βαμπερκάτου.
0: Asarang pano argi engki
1: sakaram pon tenan kenting mana pa sa trose pon jawari
0: kenting e pon ni gak bede talang belok bede sekar ganggung
1: nyana sekar ganggung tau
0: e putar kapi mogok bede bektuan cek kabeter ki lanjut pano sarame pon gawasar panor
1: engki Salama kangkui Bapak Ketua Hendra kita.
0: Ki Pak Hendra.
1: Ki Ketuan Jaka Roni.
0: Roni.
1: Jaka Dewa Surajing. Ketuan Jaka Pangeran Bukabu. Dan Komboang.
0: Komboang.
1: Ketuan Jaka Isi Sibu Delenteng. Jaka Lengka.
0: Ki.
1: Langkong betul ya.
0: Sami-sami Pak Nur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Pak Nur. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mai sejenar hi. Engki.
2: Aduh. Cek resepsur cek lempona. Duh, memang kena tak ada enggak.
0: Nah, Rena.
2: Kare lebur tabang istona. Du rasana tak terus tapi tak.
0: Saming ki, tak leh asa besa. Ki, sehat malam mungkin tetap beri kampung kun beri jompo ki embian.
2: Pakun.
0: Oh pakun.
2: Tak beri tanian jadi beri kebay ni kata tang cyber dan Roma.
0: Tolong ni ki.
2: Ki, jadi kon tentang kenyaman nama.
0: Ki. Kalangkong, messenger.
2: Kencing telefon, si buru telefon Pak Nur Gumala, minta kencing sekar ganggung telefon.
0: Boleh lebih
2: kencing pun apa bisa masuk, bisa masuk, mana lebih tidak ketemu kau, Mas Waris.
0: Ki,
2: ki, sugen ngatur lagi salam sugen, kesepesan tetap ya ngatur lagi dek banci dengan selamat malam, selamat alam pagi tugas sugen. Mentermu ke Mas Warisa. Tetepa lindungan Allah Subhanahu wa taala murahi berkah umurnya sugeng terus ki hudu bade Bapak Nur Gumala ikel dekat gule kelopak bade Bapak Nur Gumala
0: mun di bejaga pi ado selak tak sejam tak mari iti nali
2: itu bagai
0: ki
2: dan umbo ang juga Dewa Surayin terus Irma juga. Aba Suni mas, sebeda yang gue baru kadisa. Ya, pernah masuk juga. Buat Mbak Dewi, sebeda Eru baru juga. Tor si terakhir, beda Mbak Suci, Eki Liraja.
0: Mbak Suci,
2: yang kota jago mena, perkuensi sepada. Kutusa, program budaya masyarakat. Kan saya kadin sama.
0: Engki, Kalangkong.
2: Engki, Mator saya Kalangkong. Atas waktu pon, kodung pote kenangkaan. Ceng bikin sorotuap. Cobung kole cuma sepanikan orang lembina. Api nama hai sajinar nyon maaf.
0: Sami,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelangkong. Dari dan mai sajinar ki. Ibing geng epon selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya ceramah dari Kiai di masih ni tu, cang.
0: Boh, anyar nom.
3: Si.
0: Si.
3: Ramon jangan pula.
0: Tina, tanya lagi yang pula laku satu malam ni tak ada kolongan. Insya Allah bisa nom. Si.
3: Ini pasrah aja kasih kamu, cang.
0: Si.
3: Suci sakit, cang.
0: Boh, songkan apa nom?
3: Oh, boleh ke pelan depan dah kusah tu, kau boleh sakit, Pak.
0: Abo, dah remah. Sambil...
3: Remah saya terasa. Cik, Lengke terbaru sebut lengke. Kau boleh nyambi salam pe rambin tikai guam boleh.
0: Ada tak sempat ya no yatu no tak anu gih cengsan.
3: Saya tu kan nantan.
0: Cengsan.
3: Tak kelar mancing di rumah ni.
0: Boh nak mancing di rumah. Ini tak nemu boy munah lah.
3: Tak kelar kata ni nak belakar.
0: Aduh.
3: Tak kelar kata ni nak belakar kan.
0: Bo, maksudnya kenapa nak tak kelar dari mana nom acolan apa? Ya no, nah?
3: Mangkak so aku nak tak kelar kata ni ingatan.
0: Aduh, tertulis sehat biar nom buk suci.
3: Mungkin jiwa kena pekuk dari jauh ngaper.
0: Bo.
3: Umpan mungkin.
0: Ya, di bo tertisa. Aduh, tertisa besok bo. Ki.
3: Pohon bulan buah
0: kuih. Gih, kelangkong nom.
3: Oh.
0: Eneng. Motor saya kelangkong dah nom legeng gih. Dah buk suci. Juga dah tantaritan selain selamat malam. Ngereng biar saya kuih genting saya terus sepon gih. Namun sebelum nepon leres nafis saya dibuah kuih sarang Pak Ketua. Saya kena memang budaya Madura nikah harus tetap berdaya pon gih. Harus tetap lestari. Kena budaya Aropaki identitas ki identitas masyarakat Madura kong langkong se syarat sarang nilai moral ki nilai sosial se kadimai pon pelestarian budaya Madura kadinto se afungsi kangkui abendengi kearifan lokal kong langkong badena bersama ture rapan sape tari bede tari buang sangkal juken kaleningan ki melar muke tak punah tetep bede sanosa akibat perkembangan cuman ki ngiring biar sakit genting seterusnya pun tor selamat malam mungkul ditan teretan si buru manggi malam mungkin nasareng RRI Sumenep lebat budaya Madura.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Pamirsa, tadi tangan terbelah motor sekarang kong atas lengkina malembangkan sana sa lebat telpon maksud ate terobit abit dari iPhone ki namun bakto ampun tak ngiti nih bila dari kadinto budaya matura lebat genting-genting coba bagi sakit itu dimin ben pangarep tor panjangan melanmu kita tepah lestari karena budaya matura lebat genting-genting aro pake identitas masyarakat tetepon se syarat sarang nilai moral spiritual tor sosial melarmuka tetep lestari bana melarmuka bisa panggi pole elain bakto ejem se sami dan kala dari nyon pamit ya hiri kelebuan wabillahi taufik walhidayah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, biasa ki arapaki genting se pongkasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, Ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Senin 1 Juni 2026 dan esok pagi RRI mendapatkan kembali mengudara melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di perkuat AM 98 KHz. Selamat pagi, saya Risim bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Thohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa, lembar yang kedua bulan Juni tahun 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita haturkan di pagi ini selain kata alhamdulillah. Semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Amin. Mendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Thoha ayat 1 sampai dengan ayat 76. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

0: 105.8 FMRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, di jumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini di penghujung telepon telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kiai Muhammad Badruddin yang merupakan Departemen Pendidikan dan Diklat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sampang. Pendengar, dengan topik akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah Allah menaikkan derajat orang yang berilmu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Lama nih tidak bertemu, tidak ketemu sama Mas Tohir.
0: Oke, bersama dengan saya Tohir yang akan memperbincangkan dengan topik kita tentang meningkatkan Allah, menaikkan derajat orang yang berilmu. Tentunya Pak Kiai sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka. Silakan Pak Kiai.
1: Iya, terima kasih Mas Tohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan, diberi beberapa nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain merasakan hal-hal yang merasa kurang enak, tapi kita sendiri, kita semua alhamdulillah pada kesempatan pagi ini diberi beberapa kenikmatan yang insyaallah cukup membawa keberkahan untuk hidup kita ke depan. Pendengar RRI yang berbahagia di manapun berada. Manusia diciptakan dari air yang hina. Al-Quran menyebutnya mimma imahi, sebagai air yang hina. Air yang hina di sini yang dimaksud adalah an-nutfah atau yang biasa kenal dengan sebutan mani. Mani disebut sebagai air yang hina karena secara lahiriah, ya, secara pandangan orang bahwa mani ini adalah suatu yang hina ketika bersentuhan dengan manusia, dengan kita. Kalau mungkin secara zat, secara apa zatiahnya, bendanya, secara medis memang suatu yang sangat bernilai terhadap kehidupan karena mani adalah jalan manusia. Dari kalau dilihat dari sisi zatiahnya, dari bendanya, memang sesuatu yang sangat mulia. Tetapi secara lahiriah, mani adalah sesuatu yang hina karena menjijikkan. Luarnya menjijikkan. Itulah Al-Quran menyebutnya sebagai mahin mahinin, sebagai cikal bakal terbentuknya manusia. Disebutkan di dalam ayat ke-8 surat As-Sajdah. Nah, proses penciptaan manusia selanjutnya ketika masuk ke dalam kandungan, ke dalam rahim seorang ibu, ini pada waktu, pada bulan keempat, pada hari ke-120, ini ditiuplah ruh masuk ke dalam manusia tersebut. Disinilah awal manusia, awal disebut sebagai manusia. Kalau sebelum-sebelumnya mulai dari penyebutan sebagai air mani, lalu proses selanjutnya berupa darah yang menggumpal, selanjutnya berupa daging, ini belum disebut sebagai manusia. manusia yang diawali dari masuknya ruh ialah pada bulan keempat, pada 120 hari di dalam kandungan. Ini disebutkan di dalam hadis, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. 40 hari pertama masih berupa air mani, thumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi darah yang menggumpal 40 hari juga, thumma yakunu mudghatan, kemudian berupa segumpal daging yang belum masuk ruh. Nah, terakhir summa yakunu mudghatan summa yahsulllahu fi ilaihi al-malak. Kemudian Allah pada hari ke-120 ini memerintahkan seorang malaikat fayanfahu fihi ruh. Maka kemudian pada bulan keempat ini, setelah 4 bulan masuklah ruh, dan disitulah awal manusia disebut sebagai manusia karena sudah memiliki ruh. Nah, setelah 9 bulan, pada umumnya 9 bulan, manusia ini dilahirkan. Sejak lahir ini manusia dilahirkan tanpa mempunyai ilmu apa-apa. Dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Masih belum mempunyai keahlian apa-apa, belum mempunyai ilmu. Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut, dari rahim ibu kalian. Allah mengeluarkan kalian dari rahim la ta'lamuna syai'an, tanpa mengetahui sesuatu apapun. Belum mempunyai ilmu. Belum mempunyai ilmu, makanya sejak lahir itu tidak mempunyai ilmu dan tidak membawa keahlian apa-apa yang kelak akan menjadi bekal hidup. Ilmu harus dicari setelah dia lahir dan dewasa nanti. Nah, Allah menciptakan hal-hal yang ada di dalam tubuh manusia ini. Yang pertama kali diciptakan adalah pendengaran. Wajah lalakumusam awal abusor. Allah menciptakan pendengaran karena dari pendengaran ini nanti akan masuk menjadi media terhadap transfer ilmu ke dalam diri manusia. Yang pertama kali diciptakan adalah pendengaran untuk mendapatkan transfer ilmu dari manusia yang lain atau dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita semua. Nah, setelah beranjak dewasa, kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Allah menjanjikan tingginya derajat seseorang ini karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Alladhina amanu minkum. Yang kedua adalah alladhina utul ilma. Kemudian orang-orang yang berilmu. Karena tanpa ilmu, seorang tidak akan mempunyai kemuliaan apa-apa. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang berbasis agama, disebut sebagai ulumuddiniyah. Ada juga ilmu yang berbasis hasil penelitian manusia, hasil pemikiran manusia, hasil riset manusia, disebut dengan al-ulum al-aqliyah. Biasanya juga disebut dengan sains. Ini juga mendatangkan kemuliaan terhadap diri seseorang. Jika manusia diberi kemampuan untuk melakukan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu juga ilmu. Kita mengenal banyak pemikir. Kita banyak mengenal pemikir. Ilmu ini ilmu yang bersifat duniawi. Ilmu akliyah atau ilmu hasil riset manusia. Ada Ibnu Sina, ada orang yang menemukan dari pemikirannya menemukan pembuatan mesin diesel misalnya, mesin mobil dan lain semacamnya. Itu adalah hasil riset manusia. Kalau di dalam Islam, kita banyak mengenal tokoh-tokoh ilmu di bidang agama. Ada ulama-ulama, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, Hambali, dan Maliki. Itu ilmu yang bersifat ilmu-ilmu agama. Nah, di luar ilmu-ilmu agama, kita banyak mengenal pakar-pakar seperti Ibnu Sina, Albert Einstein juga. Itu terkenal sampai kemana-mana juga karena ilmunya. Jadi bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan mobil dan lain semacamnya. Itu adalah berkat keilmuan seseorang. Jadi ilmu ini walaupun bukan bidang agama, tetap akan membawa kemuliaan terhadap diri seseorang. Intinya yang penting itu ilmu. Semua, ilmu yang bermanfaat terhadap orang lain.
0: Semua bentuk ilmu ya, Pak.
1: Dia tidak bisa lari sekencang kuda. Tapi dengan ilmunya bisa menciptakan mobil yang bisa mengalahkan kuda. Inilah ilmu yang bisa membuat seseorang itu menjadi dikenang oleh orang lain dan bermanfaat ilmunya terhadap orang lain.
0: Oke. Itu semua bentuk bidang ilmu ya Pak Kiai. Bukan hanya ilmu agama ya Pak Kiai.
1: Iya, bukan cuma ilmu agama. Ilmu-ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu keahlian yang bermanfaat terhadap orang lain, maka ilmu tersebut akan menaikkan rating atau derajat seseorang. Begitu kira-kira.
0: Oke. Kalau dalam Islam nih Pak Kiai, tentunya yang paling berperan dalam kehidupan manusia itu ilmu yang seperti apa Pak Kiai?
1: Jadi begini, ilmu ada bersifat yang berbasis agama, ulumuddiniyah. Ini adalah bersumber dari, ada kalanya dari hadis, dari Al-Quran, atau dari tafsiran-tafsiran ulama terhadap Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, ilmu ini bukan cuma ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ritual-ritual ketika kita melakukan ibadah. Ilmu ini kita meyakini sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia, artinya membawa barokah terhadap kehidupan di dunia, dan ini juga bekal ketika kita hidup di alam akhirat nanti, karena kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Jadi ini keuntungannya ketika kita belajar ilmu agama. Nah, selain itu ada ilmu-ilmu duniawi. Ilmu-ilmu duniawi ini adalah ilmu-ilmu yang kita harapkan bisa membawa manfaat di kehidupan dunia. Seperti ilmu-ilmu yang kita sebut dengan ilmu umum, ilmu-ilmu duniawi. Nah, ini kita sebagai orang Islam, tentu kita sangat butuh kedua ilmu ini. Kita tidak bisa melepaskan keduanya, hanya belajar ilmu agama tanpa mencari keahlian di bidang yang lain. Kalau kita hanya belajar ilmu agama, lalu nanti yang mau jadi bupati siapa? Nanti tidak punya ilmunya orang-orang Islam. Yang jadi penyiar siapa nanti kan kalau cuma belajar ilmu agama. Maka kita harus belajar kedua-duanya ilmu-ilmu yang dimaksud ini. Baik ilmu-ilmu duniawi ataupun ilmu-ilmu yang bersifat agama. Nah, yang paling penting kita yang harus kita pelajari adalah kalau kita hanya belajar, kita hanya ingin jadi seseorang tergantung dari profesinya ya. Makanya dikatakan sebagai ilmu hal, yang paling penting dipelajari adalah ilmu hal, ilmu yang memang dibutuhkan pada saat itu. Oh, saya ini mau jadi pimpinan ini, saya mau jadi kepala desa. Nah, berarti ilmu-ilmu itu yang harus didahulukan. Oh, saya mau jadi bupati, ilmu-ilmu itu harus didahulukan. Sementara ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu yang memang wajib diketahui sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat ya. Nah, ilmu-ilmu yang di luar agama itu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu juga penting atau harus dipelajari. Karena itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan ketika orang itu akan fokus terhadap tertentu. Kira-kira begitu.
0: Oke, Pak Kiai. Seperti yang Pak Kiai tadi uraikan, mulai dari awal kita lahir, nikmat pertama yang diberikan Allah itu adalah pendengaran. Mungkin yang kedua setelah pendengaran, Pak Kiai?
1: Iya. Yang pertama adalah pendengaran. Mm-mm. Yang kedua adalah penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah pendengaran, terus al-absar bisa melihat, wal afidah. Afidah ini adalah hati. Hati kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hati kita bisa menyimpan, punya perasaan terhadap orang lain, bisa punya rasa kasihan. Itu adalah hati. Jadi urut-urutannya yang pertama pendengaran, penglihatan, dan yang ketiga adalah hati.
0: Oke. Lantas Pak Kiai, setelah kita pastilah masih dalam kondisi bayi, masih anak-anak nanti perkembangannya, ilmu yang mungkin pertama kali harus ditanamkan bagi anak-anak kita, itu yang seperti apa Pak Kiai? Ini bekal juga sebagai orang tua nih, Pak Kiai.
1: Ya, jadi bayi sebagaimana saya singgung dari awal tadi adalah sesuatu yang masih kosong. Mm-mm. Belum mempunyai apa-apa. Yuladu alal fitrati. Nah, dalam hadis selanjutnya itu dikatakan, maka kedua orang tuanya ini bisa mencetak. Bisa mencetak menjadi orang yuhawidanihi au yunasironihi. Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua itu kadang menjadikan anaknya menjadi orang Yahudi, kadang anaknya menjadi orang Nasrani. Ini disebutkan di ketika konteksnya dulu. Nabi Rasulullah itu kan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ada sebagian orang-orang Nasrani. Maka menggambarkan dengan sebutan ini. Orang tuanya bisa mencetak sebagai orang Yahudi, bisa mencetak sebagai orang Nasrani. Artinya apa? Artinya pengaruh orang tua dalam hal ini itu yang sangat menentukan pengaruh dari orang tua. Maka ketika kita mempunyai anak yang baru lahir, kemudian beranjak dewasa mau belajar tentang beberapa ilmu, maka yang paling penting kalau kita melihat dari kacamata agama ya, itu sudah disebutkan mulai sejak umur 9 tahun kita sudah harus mengajarkan untuk bagaimana cara menjalankan sholat. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal itu tentu kita harus mengajarkan bagaimana tata cara ketika melakukan wudhu, bagaimana dengan cara sholat yang benar. Nah, itu yang harus ditanamkan ketika beranjak usia 9 tahun. Nah, tapi bukan berarti yang lain harus diabaikan ya.
0: Di pondasi awal ya, Pak.
1: Iya. Kalau dari segi agama itu yang harus tidak diajarkan pertama kali sebelum mengenal ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan otak manusia, ya tentu juga harus diajarkan ya, harus diajarkan. Kalau sekarang sudah tidak terlalu repot kita sebagai orang tua, tinggal dimasukkan ke sekolah, sudah selesai. Separuh tugas orang tua sudah selesai.
0: Iya, Pak Kiai. Sekarang sudah lebih
1: sistem dengan baik.
0: Lebih mudah ya, Pak Kiai, dibanding dengan zaman-zaman mungkin sebelum Pak Kiai ataupun orang-orang sebelum ada keterbukaan ilmu. Oke. Pak Kiai, ini sudah 54 menit lepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat. Di menit-menit terakhir mungkin Pak Kiai ada ajakan, himbauan atau pesan kepada kita dan juga pendengar.
1: Baik, terima kasih Mas Soire. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, bagaimana telah saya jelaskan dari awal tadi tentang manfaat ilmu, tentang keberkahan ilmu, tentang pentingnya kita belajar ilmu, maka marilah kita sama-sama berusaha supaya kita, supaya anak-anak kita menjadi orang yang berilmu, entah itu ilmu apa yang dianugerahkan oleh Allah, karena kita tidak tahu, kita hanya berusaha bagaimana cara mendidik atau mengisi ilmu terhadap anak-anak kita. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita, bisa mendidik diri kita agar menjadi orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itulah bincang-bincang kami dengan Kiai Haji M. Badruddin yang merupakan Departemen Pendidikan dan Diklat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang dengan topik kita Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Semoga apa yang telah beliau wejangkan, beliau sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Selamat pagi, selamat ya, beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, pendengar, saat ini 56 menit telah lepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 pagi nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam buletin berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Fokus utama penanganan stunting menurut saya yaitu penanganan perbaikan gizi sejak kehamilan. Terus melakukan edukasi pola asuh agar dampaknya tidak mengganggu tumbuh kembang anak.
2: Sesuai petunjuk arahan dari pusat untuk tahun ajaran baru 2006-2007 ini, untuk prima siswa baru kami di SLT Bangkalan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Puskesmas Banyuanyar terus berkomitmen menekan angka stunting di wilayah kerjanya melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal pada bayi dan ibu hamil kurang gizi kronis. Berikut laporan Ima Fadilah.
4: Puskesmas Banyuanyar Sampang memberikan intervensi gizi menyasar ibu hamil kurang energi kronis atau KEK, risiko KEK serta balita dalam masalah pertumbuhan. Nutrisionis Puskesmas Banyuanyar Rafif Helmi menyampaikan intervensi diberikan secara langsung pada sasaran dengan pemberian makanan tambahan atau PMT.
5: Setiap minggu itu kami selalu ada pertemuan, Mbak. Jadi memang setiap minggu itu kita ngumpulkan sasaran di makanan utama itu. Yang pertama untuk apa? Untuk yang pertama untuk mengukur berat badan dan tinggi badannya. Jadi kami monitornya di sana. Okay. Adakah kenaikan atau enggak? Kemudian setelah itu yang kedua kita evaluasi menu. Menu apa aja sih yang enggak disukai?
4: Kekurangan nutrisi pada ibu hamil sangat berbahaya karena bisa memicu berat badan lahir rendah pada bayi sehingga meningkatkan resiko stunting.

0: di masyarakat dapat diperbaiki dan menurunkan angka risiko stunting sejak dini. Ima Fadila melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Sumenep menyambut baik langkah pemerintah yang mengintegrasikan program kementerian dan lembaga dengan program makan bergizi gratis MBG sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting. Sinergi program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di Indonesia melalui intervensi gizi yang tepat sasaran. Salah seorang warga Sumenep, Aryani, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia balita. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik merupakan kebutuhan mendesak saat ini.
2: Fokus utama penanganan stunting menurut saya yaitu penanganan perbaikan gizi sejak kehamilan dan masalah sanitasi lingkungan serta terus melakukan edukasi pola asuh agar dampaknya tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Ini tugas pemerintah yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar kasus stunting dapat berkurang.
1: Tanggap pemerintah ini, tambah Aryani, juga sangat tepat karena memang saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan gizi seperti balita, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Aryani menambahkan kehadiran program MBG yang berintegrasi diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dalam menyediakan makanan sehat bagi anak-anak mereka. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menurunkan stunting melalui program MBG.
3: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Menurut saya, masalah stunting tidak akan dapat dituntaskan tanpa adanya gerakan bersama, termasuk masalah validasi data. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan langkah-langkah penanganan dan tindak lanjut di lapangan. Menurut saya, ini tugas bagi kader-kader di bawah harus lebih cermat dan aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi tumbuh kembang anak.
4: Saya Muhammad Sahlan di Galangat. Menurut saya, yang berhubungan dengan stunting yang masih tinggi, salah satunya usia ibu yang lebih muda, serta tingkat pendidikan ibu yang rendah, dan selalu mengabaikan pemeriksaan, dan masih banyak faktor-faktor masalah stunting yang masih menjadi PR.
5: Saya Ibu Sari di Sumenep. Stunting masih menjadi pekerjaan rumah. Betul sekali, fokus utama penanganan stunting menurut saya yaitu penanganan perbaikan gizi sejak kehamilan dan masalah sanitasi lingkungan serta terus melakukan edukasi pola asuh agar dampaknya tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Ini tugas pemerintah yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar kasus stunting dapat berkurang.

0: Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu solusi percepatan penurunan stunting. Namun keberhasilannya membutuhkan pengawasan dan dukungan bersama. Naskah ditulis dan dibacakan Ruka Yasin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, langkah pemerintah mengintegrasikan berbagai program kementerian dan lembaga dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk mempercepat penurunan angka stunting patut diapresiasi. Dukungan masyarakat Sumenep terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi masih menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi balita, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan anak sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat. Namun, persoalan stunting di Madura tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian makanan bergizi. Stunting merupakan masalah yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, integrasi program menjadi langkah yang tepat karena memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan program berjalan tepat sasaran dan kualitas makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima.

0: menerima manfaat. Pengawasan dan evaluasi juga harus dilakukan secara rutin agar program tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, serta pola hidup bersih harus terus diperkuat. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan potensi pangan lokal Madura seperti ikan, telur, dan hasil pertanian setempat untuk mendukung keberhasilan program. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, upaya menekan stunting di Sumenep dan Madura pada umumnya diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang. Sekian komentar. Selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Bergabung menjadi anggota kelompok tani, POKTAN menjadi syarat utama bagi petani mendapatkan pupuk subsidi. Alvin Wari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian yang berlaku, bergabung menjadi anggota kelompok tani kini menjadi syarat mutlak dan pintu masuk utama bagi petani yang ingin menikmati fasilitas subsidi negara tersebut. Kepala Bidang Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, menegaskan bahwa kepemilikan lahan yang terbatas saja tidak cukup untuk mendapatkan pupuk dengan harga eceran tertinggi. Petani wajib tertib secara administratif melalui kelompok tani di wilayah masing-masing.
3: Pupuk bersubsidi ini pupuk dalam pengawasan. Jadi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, petani itu tergabung di dalam kelompok tani. Nah, ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simultan sistem manajemen penyuluhan pertanian itu.
2: Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa POKTAN memegang peran sentral dalam proses pendataan. Petani tidak bisa bergerak secara individu untuk mengajukan bantuan ini. Melalui penguatan peran POKTAN tersebut, Pemkab Sampang berharap penyaluran pupuk subsidi dapat lebih terlacak dan meminimalisir resiko salah sasaran di lapangan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep terus memperkuat komunikasi dengan petani garam di sejumlah wilayah produksi guna mengetahui persoalan yang dihadapi di lapangan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Edi Ferry Dianto, mengatakan pihaknya baru-baru ini mengumpulkan perwakilan petambak garam dari berbagai kecamatan untuk mendengar langsung keluhan serta harapan mereka terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, lanjut Edi, kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang akan diteruskan kepada kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
4: Memang yang dibutuhkan itu adanya normalisasi saluran. Jadi kemarin saya ketika mengumpulkan masyarakat pelaku usaha garam itu sama keluhannya seperti itu, Pak. Kita itu perlu adanya normalisasi saluran air. Jadi ketika musim kemarau, Pak, air kadang nggak nyampe, nggak naik ketika ke lahan-lahan kita. Jadi perlu dilakukan normalisasi dan itu sudah kita lakukan. Kita coba berkirim surat ke kementerian dan kita nunggu responnya seperti apa. Memang.
1: Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Dinas Perikanan Sumenep saat ini belum lagi melakukan uji laboratorium kadar NaCl garam rakyat akibat keterbatasan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berharap sektor garam di Kabupaten Sumenep dapat terus berkembang dan mendukung target swasembada garam nasional. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, terdiri dari 30 siswa tingkat SD dan 30 siswa tingkat SMP. Namun karena belum memiliki gedung permanen, sementara ini para siswa akan dititipkan di Sekolah Rakyat Sampang yang sedang dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai tepat waktu menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah menuturkan seluruh kebutuhan pendidikan siswa SRT ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam, buku, biaya makan, hingga SPP yang digratiskan 100%. Bahkan setiap siswa akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang kegiatan belajar.
5: Sudah petunjuk arahan dari pusat untuk tahun ajaran baru 2006-2027 ini. Untuk penerimaan siswa baru, kami di SRT Bangkalan ini mendapatkan kuota 60 orang siswa, yaitu 30 siswa SD dan 30 siswa SMP.
1: Ia menambahkan, tagline Sekolah Rakyat bukan hanya membantu anak-anak agar bisa bersekolah, tetapi juga memberdayakan keluarga mereka agar bisa keluar dari kemiskinan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui koperasi, bantuan rehab rumah bagi keluarga yang kurang mampu, hingga dukungan modal usaha bagi orang tua yang memiliki rintisan usaha. Pendengar dan pemirsa, untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja, SMK di Kabupaten Sampang terus memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program menghubungkan dan mencocokkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Mas Udi Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Selain memperkuat kolaborasi dengan industri, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan. Melalui program tersebut, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan.
7: Melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, begitu, Mas. Jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat, bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri, karena saat ini persaingan begitu ketat. Jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri, sehingga apabila ada link and match antara dunia usaha dan dunia industri.
6: Mas Udi menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan dukungan kompetensi, pengalaman, dan karakter yang baik, lulusan SMK diharapkan lebih mudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Pamekasan menghimbau seluruh sekolah di bawah naungannya untuk tidak menggelar proses wisuda karena berpotensi membebani wali murid. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan mengimbau seluruh sekolah di bawah naungannya untuk tidak menggelar proses wisuda dan karya wisata bagi siswa kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto, mengatakan, imbauan itu telah disampaikan melalui surat edaran ke sekolah-sekolah. Kebijakan itu diambil agar kegiatan perpisahan tidak membebani wali murid.
9: Saya menghimbau kepada masing-masing satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan prosesi wisuda bagi siswa dan siswi sebagaimana surat edaran yang telah kami terbitkan untuk dipedomani.
8: Meski demikian, Basri menyampaikan sekolah dapat mengadakan kegiatan alternatif seperti pentas seni yang disepakati bersama antara komite sekolah dan orang tua siswa dengan catatan tidak membebani wali murid secara finansial. Menurut Basri, pentas seni dinilai lebih relevan karena menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran seni dan budaya yang selama ini mereka pelajari di sekolah.
1: Momen libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan hari-hari biasa. Kepala Bidang Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep, Andri Zulkarnain, menyampaikan beberapa destinasi yang mengalami lonjakan kunjungan cukup signifikan, di antaranya Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Bukit Tawaf, dan sejumlah objek wisata lainnya. Untuk menarik minat wisatawan, pengelola destinasi wisata milik pemerintah daerah menghadirkan berbagai hiburan selama masa libur panjang. Di Pantai Lombang dan Pantai Slopeng misalnya, disediakan hiburan musik dangdut secara bergiliran yang mendapat respon positif dari para pengunjung.
10: Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang momentum libur wisata memberi berkat tersendiri untuk destinasi wisata di Kabupaten Sumenep. Mulai dari libur lebaran sampai sekarang ini di beberapa destinasi mengalami lonjakan kunjungan yang cukup signifikan.
1: Andri menambahkan, meningkatnya kunjungan wisata juga didorong oleh tradisi toron atau pulang kampung masyarakat Madura saat Idul Adha. Selain bersilaturahmi dengan keluarga, banyak perantau memanfaatkan momentum libur untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Sumenep.
11: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, jemaah haji asal Bangkalan Kloter SUB 72 dipastikan sehat dan siap mengikuti puncak ibadah haji di Arafah. Berikut laporan Miftahul Umar.
12: Prosesi Armusna Kloter SUB 72 asal Bangkalan berlangsung aman, tertib, dan sukses. Seluruh jemaah mengikuti rangkaian ibadah tanpa kendala, tidak ada yang tertinggal maupun dirawat di rumah sakit. Pendamping ibadah haji SUB 72 Bangkalan, Wafir, mengungkapkan semua jemaah telah menunaikan tawaf ifadah termasuk lansia dan jemaah risiko tinggi. Dengan demikian, seluruh ibadah wajib haji sudah rampung. Setelah itu, menurut Wafir, jemaah akan mengikuti program City Tour di Mekah untuk mengunjungi situs bersejarah. Mengingat keberangkatan ke Madinah masih sekitar 10 hari lagi, jemaah diarahkan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram.
13: Tidak ada jemaah yang dirawat di rumah sakit, semuanya berjalan dengan lancar, selamat. Ini tinggal kita menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i. Tinggal ini yang akan kita laksanakan, semua hari ini tuntas.
12: Selain itu, menurut Wafir, rombongan juga merencanakan pelaksanaan umroh sunnah, ambil mikot di Jironah maupun di Hudaybiyah, sebagai bagian dari pengayaan ibadah dan semua kondisi jemaah haji dalam keadaan sehat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
11: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Prestasi ini dipersembahkan oleh Mesya Sri Anggraini, siswi SMP Negeri Batu Putih Binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Sumenep, yang sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh atlet muda yang diturunkan di kejuaraan tersebut, termasuk Rizal, Fian, Kavin, dan Mei yang tampil maksimal di lintasan atletik. Prestasi ini juga merupakan hasil dari proses latihan yang disiplin, kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan orang tua dan sekolah.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan.
1: Menurut Mujib, keberhasilan ini menjadi sinyal positif bahwa regenerasi dan pembinaan atlet usia dini di Kabupaten Sumenep berjalan sesuai harapan dan berkelanjutan. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi PASI Sumenep dalam melahirkan bibit-bibit baru yang siap membawa cabang olahraga atletik bersaing di level yang lebih tinggi.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda berdengar. Apa kabar untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM? Saya Ririn Rusyanti terus menemani, dan tentu lewat program ini kesempatan bagi Anda untuk sharing info ya. Ada hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kejadian yang terjadi di sekitar Anda, boleh dari kemarin, tadi malam, atau sampai pagi ini lewat WhatsApp tentunya di 0811 33 45 101. Selain nanti juga saya akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura. Mendengar untuk Sumenep cuaca hari ini langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Iqbal.
2: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep, pada hari ini diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Suhu udara berkisar di 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 77%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 23 km per jam, dan untuk gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan tingginya berkisar di antara 0,5 hingga 1,2 meter dengan kecepatan angin laut maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut terutama diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan jangan lupa tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan dimana tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan. Jangan lupa untuk selalu update prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi BMKG dan juga seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Iqbal sudah menyampaikan informasi tentang perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Sumenep ya. Di tiga kabupaten lainnya di Madura, mendengar, seperti di Pamekasan, ini juga diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan cerah di sebagian wilayahnya dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 51 hingga 81%. Di Sampang juga demikian, perkiraan cuacanya cerah. Bangkalan juga dari BMKG dipantau cerah begitu, untuk suhunya 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 63 hingga 86%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Bagian dalam paru-paru manusia tertutup oleh 600 juta jaringan tipis yang disebut alveoli. Oksigen dapat lewat dengan mudah melalui 1/6000 inci dinding alveoli ke dalam kapiler yang mengelilinginya. Jika dibentangkan, alveoli dapat menutupi sebuah lapangan tenis. Dari setiap hari, orang dewasa rata-rata menghirup sekitar 4.250 galon udara, yang terdiri dari 40 miliar triliun molekul oksigen, bersamanya juga terdapat 20 miliar partikel debu dan materi lainnya.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: 1.1.
1: Dan pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya di Kabupaten Sumenep. Pendengar, pantauan dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur untuk Kabupaten Sumenep di pasar besar ya, tepatnya Pasar Anom Baru. Untuk harga beras misalnya hari ini di Rp14.600 per kilogram, sedangkan gula pasir Rp17.500 per kilogramnya, minyak goreng Rp21.000 yang curah, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya, kalau daging sapi Rp130.000 per kilogram, sedangkan daging ayam kampung per ekor Rp80.000. Untuk harga telur, pendengar, telur ayam ras Rp26.000 dan ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Pantauan di Pasar Anom Baru untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar Rp60.000, sedangkan cabai rawitnya Rp45.000. Untuk bawang merah Rp45.000 per kilo, bawang putihnya Rp25.000. Untuk harga sayur mayur, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp10.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk harga beberapa bahan pokok ya di Pasar Anom Baru tingkat konsumen per hari ini.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan